0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Udi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Udi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penetapan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur bahwa bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal untuk menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang
6: kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
9: Ya?
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
9: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun.

0: misalnya Jakarta Selatan, Jakarta Suku, Pertanian, Komunikasi dan lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita mengatasi.
1: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
3: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
4: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
3: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Tidaknya sekretaris mempengar. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Kebijakan-kebijakan belanja. Ya, boleh jalan belanja-belanja. Dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
4: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
5: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
6: ada hijaunya.
5: Ada hijaunya, ini enggak.
7: Kalau kecukupan pegawai kan gini.
5: Yang namanya kecukupan, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
4: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
2: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
8: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan, Badan Pembentukan

0: penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini, Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
2: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi. Tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
5: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
6: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
5: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya, sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya, periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempol yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
5: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
9: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
8: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
9: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
10: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
11: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
10: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
9: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
12: During the meeting, we adopted important documents, including.
13: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
12: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
9: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
1: Eh sini, pinjam dulu tiketnya lah. Buat apa?
2: Ayo biasa mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
2: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya. Kalau begitu,
3: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardiusen masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di kesempatan hari ini Sabtu 25 Juli 2026 ya. Dan kali ini informasi tentang HUT Kodam 21 Raden Inten ya. TNI Polri kompak gelar karya bakti di Pasar Perumnas. Jadi pendengar, sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda bahwa semangat kebersamaan antara TNI, Polri dan pemerintah daerah kembali terlihat dalam kegiatan karya bakti serentak memperingati hari ulang tahun Kodam 21 Raden Inten ke-1 tahun 2026. Aksi gotong royong yang dipusatkan di Pasar Perumnas, Jalan Kien Raja Basaraya, Kelurahan Perumnas Wai Halim, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung pada hari Jumat 24 Juli 2026 menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Sejak pagi, personel TNI, Polri, aparatur kecamatan, kelurahan serta masyarakat bergotong royong membersihkan area pasar mulai dari mengangkut tumpukan sampah, membersihkan saluran air hingga menata lingkungan agar lebih bersih, sehat dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Kegiatan tersebut dihadiri dan Ramil 04 Tanjung Karang, Kapolsek Sukarame Kompol HD Padiangan Camat Wai Halim serta Lurah Perumnas Wai Halim.

0: cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk cuaca Lampung hari ini di Sabtu 25 Juli 2026. Dan kita telah tersambung lewat line telepon bersama Mas Febri di sana ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Mas Febri juga sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Ardi.
1: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporan ya?
2: Siap, Mas Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Untuk suhu udara pada hari ini secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara pada hari ini di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 58 hingga 95%. Dengan kecepatan angin, di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Barat. Dan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Begitu juga untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRY Kanan 103,6 MHz. Pukul 8 hingga pukul 9 kami hadirkan Y Kanan pagi ini dengan menghadirkan hasil produksi RRI SPY Kanan, baik itu majalah udara, feature, ILM, dan juga filler ya. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti Lampung pagi ini. Untuk itu, tetap setia bersama kami RRY Kanan 103,6 MHz.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Y Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Y Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Y Kanan, kanal inspirasi.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Y Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saya Afrizal. Kita berjumpa lagi di Pikir dengan tema peran komunitas kreator dalam mendorong eksposur potensi lokal. Di tengah derasnya arus digital, potensi lokal kini tak lagi harus menunggu dikenal dunia. Dari sudut desa, pasar tradisional, hingga sentra kerajinan rakyat, semua bisa tampil dan mendapat perhatian luas. Di balik perubahan itu, hadir komunitas kreator, sekelompok anak muda yang menggunakan kamera, media sosial, video pendek, hingga podcast untuk memperkenalkan wajah daerah sendiri. Bukan sekedar membuat konten hiburan, komunitas kreator kini menjadi jembatan antara potensi lokal dan masyarakat luas. Mereka mengangkat kisah UMKM, mempromosikan wisata tersembunyi, memperlihatkan budaya daerah, hingga membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih besar. Kekuatan media digital membuat promosi kini tak lagi mahal. Dengan kreativitas dan konsistensi, komunitas kreator mampu membangun citra positif daerahnya sendiri. Mereka hadir bukan hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Lewat ide-ide segar, potensi yang sebelumnya kurang dikenal, perlahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Saudara pendengar, demikian pitcher hari ini. Saya, Afrizal, dari Studio RRYK mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa
1: Ayo,
0: kembali.
1: Ayo, kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan

sekitarmu. Jika menghadapi masalah, carilah tempat bercerita yang tepat, bukan pelarian yang merusak. Salurkan energimu untuk hal-hal hebat. Berolahraga, kejar hobi, dan berkumpullah dengan lingkungan yang saling mendukung untuk maju. Hidupmu terlalu bernilai dan masa depanmu terlalu cerah untuk diredupkan oleh narkoba.

langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

Mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun

0: bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Peningkatan keterampilan menjadi langkah penting dalam upaya penghapusan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan kerja, kursus keterampilan, serta pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pengembangan usaha mandiri juga membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat memiliki peluang lebih besar.
2: Bu, aku lapar, Bu, mau makan.
3: Iya sayang, sebentar ya. Tapi itu TV-nya dimatikan dulu kalau nggak ditonton. Tuh, lampu kamar juga masih nyala, padahal udah siang.
2: Oh iya, lupa aku matiin. Bentar ya, Bu, aku matiin dulu TV-nya.
3: Ingat ya nak, hemat listrik itu bukan cuman soal bayar tagihan, tapi juga sayang bumi untuk masa depan kamu nanti. Matikan yang tidak perlu, cabut kabel yang tidak terpakai. Langkah kecil kita berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI SPY Kanan.

0: Pernahkah terlintas di benak kita tentang arti sebuah kehidupan yang lebih baik? Bagi sebagian dari kita, itu mungkin berarti pendidikan tinggi, karir cemerlang, atau rumah yang nyaman. Namun bagi jutaan saudara kita di luar sana, kehidupan yang lebih baik berarti hal yang sangat mendasar, mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap hari. Kemiskinan bukan sekedar angka statistik, ia adalah realitas yang dihadapi banyak keluarga. Seringkali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses pada pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Tapi berita baiknya, upaya pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah telah menggulirkan berbagai program nyata, mulai dari bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, hingga bantuan pemberdayaan UMKM dan perbaikan kualitas hunian melalui program bedah rumah. Semua ini dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan jaring pengamanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekedar bantuan instan, tujuan utamanya adalah pemberdayaan, membantu masyarakat miskin agar mampu mandiri, memiliki keterampilan, dan mengakses sumber daya ekonomi secara permanen. Mari kita dukung program-program ini. Partisipasi aktif kita secara kecil apapun bisa menjadi satu aksi dengan banyak arti. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 SPY Kanan. Semangat luar biasa dari balik meja siar menemani aktivitas pagi Anda yang padat. Nah, saudara pendengar, sudah sarapan atau justru sudah sibuk mendampingi si kecil menghafal materi ujian? Nah, pas banget pendengar, karena selama beberapa jam ke depan kita akan bakal kupas tuntas soal cara orang tua menghadapi tekanan akademis di akhir tahun ajaran. Biar anak lulus, orang tua tetap waras, don't go anywhere.

103,6 MHz, saudara pendengar. Tentunya ayah bunda memasuki bulan Mei dan Juni itu tensi di rumah biasanya naik ya. Anak yang mau ujian tapi kok orang tua yang begadang. Kadang kita terjebak dalam kompetisi tidak terlihat, ingin anak dapat nilai sempurna demi ekspektasi lingkungan. Padahal tekanan yang berlebihan dari kita justru bisa bikin sekecil burnout sebelum perang dimulai. Ingat, angka di kertas ujian tidak lebih berharga dari kesehatan mental anak Anda.

Terus gimana caranya biar kita nggak ikut meledak? Nah ini dia 3 tips kilat untuk ayah dan bunda. Yang pertama, turunkan ekspektasi. Fokus pada proses belajar anak, bukan hanya hasil akhirnya. Berikan apresiasi saat mereka mau duduk dan berusaha. Dan selanjutnya, buat jadwal fleksibel. Jangan porsir 24 jam. Kasih waktu jeda untuk mereka main atau sekadar makan es krim bareng. Otak butuh istirahat untuk menyerap informasi. Jadilah pendukung, bukan penilai. Alih-alih bilang, kenapa nggak bisa? Coba tanya bagian mana yang paling sulit. Kita kerjain bareng ya. Dukungan emosional jauh lebih manjur daripada omelan pagi hari.

Saudara pendengar, ujian sekolah itu penting, tapi hubungan Anda dengan anak jauh lebih panjang perjalanannya dibanding selembar ijazah. Yuk kita jadi supporter paling berisik untuk usaha mereka, apapun hasilnya nanti. Saya Ponita Dewi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Saudara pendengar, media sosial bukan hanya tempat hiburan. Di sana kita bisa belajar, berbagi inspirasi, dan menebarkan hal-hal yang positif. Bagi orang tua, guru, dan masyarakat penting untuk mendampingi anak-anak dalam memilih konten yang mereka konsumsi setiap hari. Semakin banyak konten positif yang hadir di ruang digital, semakin besar pula peluang lahirnya generasi yang kreatif, kritis, dan berkarakter. Bersama-sama kita ciptakan ruang digital yang sehat untuk masa depan yang lebih baik.
1: Semangat kewirausahaan di kalangan anak muda terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi. Banyak generasi muda yang mulai berani membuka usaha sendiri untuk menciptakan peluang dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Beragam jenis usaha dijalankan, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga bisnis berbasis digital. Inovasi yang mereka hadirkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi produk yang...
0: Perubahan zaman saat ini, kemampuan membaca dan memahami informasi menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Literasi digital membantu kita memilah informasi yang benar, mengembangkan keterampilan baru, serta memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berkarya. Semakin tinggi kemampuan literasi digital masyarakat, semakin siap pula kita menghadapi tantangan masa depan.

0: Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tabi pun, saudara pendengar, kami kembali hadir di ruang dengar Anda semua dalam program Majalah Udara. Apa kabar untuk Anda semua, perempuan-perempuan hebat, para ibu luar biasa yang setiap harinya mengatur rumah, mengurus keluarga, sekaligus memikirkan masa depan. Saudara pendengar, Majalah Udara hari ini tentang satu hal yang sering terdengar serius, tapi sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Ya, kita akan membahas investasi untuk perempuan dan ibu. Pendengar, tenang, ini bukan investasi jutaan rupiah, bukan juga yang ribet, ini tentang bagaimana uang belanja bisa tumbuh dan masa depan keluarga jadi lebih aman. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak dulu lagu berikut ini.

Ya, saudara pendengar 103,6 MHz RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Kita terbiasa mengatur keuangan rumah tangga, memikirkan sekolah anak, kebutuhan dapur, sampai juga ke dana darurat. Tapi seringkali kita lupa satu hal penting, siapa yang akan mengamankan masa depan kita sendiri. Saudara pendengar, investasi bukan soal ingin kaya, investasi itu soal rasa aman. Aman kalau suatu hari ada kebutuhan mendadak, aman untuk pendidikan anak, aman juga untuk masa tua, supaya tidak selalu bergantung pada siapapun. Dan kabar baiknya pendengar, investasi tidak harus menunggu sisa uang besar. Justru perempuan dan ibu adalah investor alami, karena kita telaten, sabar, dan terbiasa konsisten. Masih banyak yang berpikir, ah gaji pas-pasan mana bisa investasi, atau nanti saja deh kalau sudah ada sisa-sisa uang. Padahal pendengar, investasi itu bukan menunggu sisa, tapi menyisihkan di awal. Sekarang, investasi bisa dimulai dari uang kembalian belanja, uang sisa arisan, bahkan dari nominal yang setara harga gorengan. Yang penting, bukan besar kecilnya, tapi kebiasaan dan konsistensinya. Saudara pendengar, ibarat menanam pohon, kita tidak menunggu pohonnya besar baru kita menanam. Justru kita tanam sekarang supaya nanti bisa berteduh dan berbuah.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Majalah Udara. Sekarang, kita akan membahas investasi apa sih yang cocok untuk perempuan dan ibu, yang terutama pilih investasi yang utama, pilih investasi yang mudah dipahami, risikonya terukur, tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga. Beberapa contoh yang bisa dipelajari, yang pertama, investasi emas, cocok untuk jangka menengah atau panjang, relatif stabil dan mudah dicairkan. Yang kedua, investasi reksadana, dikelola oleh ahlinya, bisa mulai dari nominal kecil, cocok untuk ibu yang sibuk. Yang ketiga, investasi tabungan berjangka atau dana pendidikan, fokus pada tujuan tertentu, misalnya untuk sekolah anak. Dan yang paling penting, pendengar, jangan ikut-ikutan dan pahami dulu sebelum menaruh uang. Kalau ada investasi yang menjanjikan untung besar dalam waktu cepat, ingat satu hal, keuntungan besar selalu sejalan dengan resiko yang besar. Dan saudara pendengar, investasi juga bisa didapatkan dari investasi dari uang belanja. Contohnya sederhana, belanja pergi ke pasar dengan sisa uang 10.000 biasanya habis untuk jajan. Sekarang coba sisihkan untuk investasi. Atau jika Anda mengikuti investasi arisan dan mendapatkan uang arisan, jangan dihabiskan sekaligus, sisihkan sebagian untuk masa depan. Karena sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ingat saudara pendengar, investasi itu bukan tentang mengorbankan kebahagiaan hari ini, tapi menjaga ketenangan esok hari. Demikian Majalah Udara hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Majalah Udara berikutnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah hasil produksi RRI SPY Kanan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Dan saat ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar dimanapun Anda berada, Yeni Ulistiana yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Yeni pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya.
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Dia menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
8: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
9: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
10: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
8: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi Pregar. Ardisen masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Dan Institut Teknologi Sumatera, ITERA, mempercepat komersialisasi hasil riset dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi inovasi yang berdampak bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan langkah tersebut dilakukan dengan mengarahkan penelitian agar tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi berlanjut menjadi produk yang siap dimanfaatkan dunia usaha dan industri. Rektor ITERA, Prof. Dr. Apoteker L. Fahmi, SSC MSc, mengatakan pengembangan riset kini difokuskan pada penelitian yang menghasilkan produk komersial dan memberikan manfaat nyata. Hilirisasi menjadi strategi penting dalam memperkuat daya saing bangsa melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aksi referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak, ya jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time. Dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Marito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Anak Marito.
4: Iya kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makannya tuh gak boleh sambil bicara.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardisian pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami kembali menemani Anda kali ini dalam Lampung Siang ini. Kami akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, kami masih menemani Anda dalam acara Ruang Disabilitas ya. Dan penyandang disabilitas ini pendengar adalah bagian penting tentunya dari masyarakat yang memiliki hak, potensi dan juga kesempatan sama nih untuk berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selama beberapa dekade terakhir pendengar, semakin banyak ya individu penyandang disabilitas yang menunjukkan kemampuan luar biasa di bidang pendidikan, seni dan juga olahraga. Tentunya prestasi mereka ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik, sensorik, intelektual maupun juga mental ini bukan penghalang nih untuk berkarya dan memberikan kontribusi yang berarti. Yang mereka yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara, lingkungan yang inklusif serta juga dukungan dari berbagai pihak. Dalam dunia pendidikan, penyandang disabilitas dapat menunjukkan bahwa mereka mampu meraih prestasi akademik yang membanggakan. Banyak siswa dan mahasiswa penyandang disabilitas ini berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, bahkan juga memperoleh pengalaman penghargaan atas pencapaian akademiknya. Kehadiran mereka ini juga memperkaya lingkungan belajar karena mendorong terciptanya budaya saling menghargai, empati dan kerjasama. Pendidikan yang inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga akan membentuk karakter seluruh peserta didik agar lebih menghargai keberagaman. Kontribusi penyandang disabilitas pendengar dalam pendidikan tidak hanya terbatas sebagai peserta didik aja. Banyak di antara mereka yang menjadi guru, dosen, peneliti, penulis, ataupun juga pembicara inspiratif. Pengalaman hidup yang mereka miliki ini juga jadi sumber pengetahuan yang berharga dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua orang. Nah, kehadiran tenaga pendidik penyandang disabilitas juga menjadi bukti ya bahwa kompetensi seseorang tidak ditentukan oleh kondisi fisiknya, melainkan oleh kemampuan, dedikasi dan semangat untuk terus belajar. Selain itu, kemajuan teknologi juga turut membuka peluang yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Berbagai teknologi asistif seperti pembaca layar, penerjemah bahasa isyarat, buku digital dan perangkat pembelajaran adaptif membantu mereka mengakses informasi dengan lebih mudah. Dengan dukungan teknologi dan kebijakan pendidikan yang inklusif, semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta masyarakat. Kami akan masih terus menemani Anda dalam Ruang Disabilitas. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjadi

Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, seni adalah salah satu media nih yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan gagasan, emosi, identitas tanpa dibatasi oleh kondisi fisik maupun sensorik. Penyandang disabilitas ini sudah menunjukkan ya kontribusi yang signifikan dalam berbagai cabang seni seperti musik, tari, teater, seni rupa, fotografi, hingga sastra. Nah, melalui karya-karya yang mereka ciptakan ini, pendengar, mereka juga membuktikan bahwa kreativitas ini tidak mengenal batas ya. Banyak seniman penyandang disabilitas yang menghasilkan karya yang tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga mampu menyampaikan pesan tentang keberagaman, ketangguhan, dan pentingnya kesetaraan. Di bidang seni pertunjukan, penyandang disabilitas berhasil menghadirkan perspektif baru yang memperkaya dunia seni, penari, pengguna kursi roda, musisi tunanetra, aktor tuli, ataupun juga kelompok teater inklusif ini sudah tampil di berbagai panggung nasional dan internasional. Penampilan mereka ini menunjukkan ya bahwa seni ini bisa menjadi sarana untuk membangun komunikasi lintas perbedaan serta juga menghapus anggapan bahwa disabilitas merupakan hambatan untuk berkarya. Nah, kehadiran mereka juga menjadi mendorong masyarakat untuk melihat kemampuan dan bakat sebagai aspek yang lebih penting daripada keterbatasan yang dimiliki seseorang. Kontribusi penyandang disabilitas dalam dunia seni ini berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya inklusi, dan berbagai pameran festival dan pertunjukan yang melibatkan seniman penyandang disabilitas juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengapresiasi karya mereka secara langsung. Kegiatan ini tidak hanya memperluas akses bagi seniman disabilitas untuk berkarya, pendengar, tetapi juga membantu mengurangi stigma melalui interaksi yang positif. Dengan demikian, seni menjadi media yang efektif untuk membangun pemahaman, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Perkembangan teknologi digital semakin membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk memperkenalkan karya seni kepada khalayak yang lebih luas. Melalui media sosial, platform digital, dan galeri virtual, mereka dapat memamerkan hasil karya tanpa terbatas oleh lokasi ataupun kondisi fisik. Dukungan dari komunitas seni, pemerintah, dan lembaga pendidikan serta juga masyarakat juga turut memperkuat ekosistem yang inklusif bagi para seniman penyandang disabilitas. Nah, dengan kesempatan yang setara, pendengar, mereka tidak hanya menghasilkan karya yang inspirasi tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan seni dan budaya di Indonesia maupun di tingkat global. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: orang ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis.

www.kbr.co.id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, dalam dunia olahraga, penyandang disabilitas ini sudah membuktikan ya bahwa semangat, disiplin, dan kerja keras mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan. Berbagai cabang olahraga adaptif seperti atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, angkat berat, dan juga bola basket kursi roda ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan mereka. Keberhasilan mereka dalam berbagai kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh dedikasi, latihan yang konsisten, dan dukungan yang memadai. Prestasi yang diraih atlet penyandang disabilitas ini memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap berjuang menghadapi tantangan serta terus mengembangkan potensi diri. Selain mengharumkan nama bangsa melalui berbagai kejuaraan, para atlet penyandang disabilitas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan, kesempatan di bidang olahraga. Keberhasilan mereka juga turut mendorong pemerintah, organisasi olahraga, dan berbagai pihak untuk menyediakan fasilitas yang lebih aksesibel dan juga program pembinaan yang lebih inklusif. Kontribusi penyandang disabilitas dalam olahraga tidak hanya terlihat melalui pencapaian medali saja, pendengar, tetapi juga dapat membangun budaya hidup sehat, sportivitas, dan kerjasama. Banyak atlet penyandang disabilitas yang aktif menjadi pelatih, mentor, pembicara, maupun juga penggerak komunitas olahraga. Mereka berbagi pengalaman dan motivasi kepada generasi muda agar percaya diri dan mengembangkan bakat yang dimiliki. Peran ini tentunya menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana pemberdayaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat partisipasi sosial penyandang disabilitas. Nah, secara keseluruhan pendengar, kontribusi dari penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan, seni, dan olahraga ini membuktikan bahwa setiap individu punya potensi untuk berkarya, berprestasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, dengan ketersediaan akses yang setara, lingkungan yang inklusif, serta dukungan dari keluarga, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, maka penyandang disabilitas dapat terus berkembang sesuai kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, pendengar, membangun masyarakat yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, inklusif, dan juga berkelanjutan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta, tentunya untuk mengikuti dinamika olahraga. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. Some good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Brian Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta Amerika Serikat atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang, Tomoka Miyazaki, lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21, dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol. Disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ, dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: To see players get minutes in their legs, and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi

Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMMFC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu kan.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan,

0: mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada kemistrinya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grup ya, nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan dengan kita ya. Terutama dari Taipot, dari Thailand, ya kita tahu mereka tidak banyak melakukan bukan pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin di peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bukan pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang itu diperhitungkan di

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: One team from the Surabaya will go to the Jakarta first week, but we also have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Andi Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemecah klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asendit.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu libur ya, dengan menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung, ataupun juga untuk Anda yang liburannya di rumah aja, gak apa-apa ya, di rumah aja, yang penting sama siapa liburannya nih pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini masih belum bisa liburan gitu kan ya, masih harus bekerja, semangat ya. Mudah-mudahan lelahnya tentunya berkah untuk Anda semua pendengar. Dan kami juga akan menemani Anda, hadirkan rangkaian informasi. Pendengar, Taman Nasional Waikambas selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi terpenting di Indonesia yang menjadi habitat berbagai satwa langka, terutama gajah Sumatera. Namun, menjaga kelestarian kawasan ini bukanlah tugas yang bisa dipikul oleh pemerintah semata. Tantangan seperti konflik antara manusia dan satwa liar, kebutuhan pemulihan ekosistem, serta keterbatasan pendanaan, ini menunjukkan bahwa upaya konservasi memerlukan pendekatan yang lebih luas. Dari kebutuhan tersebut lahirlah paradigma baru yang menempatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari solusi, dan semangat bahwa TNWK adalah kita. Nah, paradigma ini pendengar mengajak semua pihak untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan Waikambas sebagai warisan alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Paradigma baru ini menekankan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya diukur dari terjaganya populasi satwa saja, tetapi juga dari terciptanya keseimbangan antara perlindungan alam dan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Selama bertahun-tahun, desa-desa penyangga menghadapi berbagai dampak akibat interaksi dengan satwa liar. Oleh karena itu, mereka, masyarakat, tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang hanya menerima konsekuensi dari keberadaan kawasan konservasi, melainkan sebagai mitra utama nih dalam menjaga hutan, mengembangkan ekowisata, serta memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian, konservasi menjadi kegiatan yang memberikan nilai ekologis sekaligus juga nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar pendengar. Dan pada akhirnya, semangat TNWK ini adalah kita mengandung pesan bahwa kelestarian Waikambas adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi lingkungan, hingga generasi muda sebagai peran yang saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan ekosistemnya. Kolaborasi ini diharapkan akan mampu menciptakan masa depan di mana manusia dan satwa dapat hidup berdampingan secara harmonis, sementara kekayaan hayati Waikambas tetap terpelihara sebagai aset bangsa melalui kerjasama yang berkelanjutan. Kawasan konservasi ini tidak hanya menjadi benteng terakhir bagi satwa langka, tetapi juga sebagai simbol keberhasilan Indonesia dalam membangun konservasi yang inklusif dan berorientasi pada masa depan. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda pendengar dalam Lampung siang ini.

gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

siang untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda nih pendengar. Walaupun gak sabar pengen cepat sampai di rumah, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, macet mungkin di sekitaran tempat Anda saat ini, lokasi Anda, tentunya tetap sabar dalam membawa kendaraan. Kami hadirkan juga informasi lalu lintas yang kami pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari Antasari Simpang Moro terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai dan arus lalu lintas juga terlihat lancar ya, tidak ada kemacetan dari Simpang Moro Antasari pendengar. Begitupun juga dengan di Jalan Ria Kudu ya pendengar ya, dari Jalan Ria Kudu ini terlihat kendaraan yang melintas cukup padat nih ya, dan cuacanya juga panas ya saat ini dari Jalan Ria Kudu. Berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang membawa kendaraan, untuk Anda yang ingin menyeberang gitu kan ya, aduh pastikan dulu sepi gitu baru nyebrang ya, jangan nekat ya, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan nah, pastinya juga semoga selamat sampai tempat tujuan. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Pro 1 di 90,9 FM.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah was-syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama, Bunga? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengah.

0: setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Mama kamu udah pulang.

Ya, selamat siang nih untuk kalian pendengar, pukul 12 lebihnya 25 menit waktu Indonesia Barat. Panas banget ya di seputaran Pohoman Bandar Lampung cuacanya saat ini pendengar. Gimana di tempat tinggal Anda, apakah juga sama panas saat ini pendengar? Ya, mudah-mudahan untuk Anda tetap sehat ya, jaga kesehatan selalu pastinya. Bersama Pro 1 kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ya. Dan pendengar, kali ini kita akan ngobrol tentang gumoh pada bayi pendengar. Ya, melihat bayi mengeluarkan kembali susu setelah menyusu seringkali membuat orang tua, terutama yang baru punya anak pertama nih mungkin ya, merasa khawatir karena kondisi ini dikenal sebagai gumoh atau regurgitasi, yaitu keluarnya sedikit air lambung melalui mulut tanpa disertai kontraksi kuat seperti saat muntah. Nah, pada sebagian besar bayi, gumoh ini adalah kondisi yang normal ya, karena sistem pencernaan dan khususnya otot yang berfungsi menahan isi lambung agar tidak kembali ke kerongkongan masih belum berkembang secara sempurna. Seiring dengan bertambahnya usia dan matangnya saluran pencernaan, maka frekuensi gumoh ini umumnya akan berkurang dengan sendirinya. Meskipun tergolong normal pendengar, orang tua tetap harus ya memperhatikan kondisi bayi secara menyeluruh. Gumoh yang terjadi sesekali dan tidak mengganggu aktivitas menyusu ataupun pertumbuhan biasanya tidak memerlukan penanganan khusus. Bayi tetap akan tampak sehat, aktif, serta mengalami kenaikan berat badan sesuai usianya. Namun apabila gumoh terjadi sangat sering, jumlahnya semakin banyak atau disertai gejala lain yang tidak biasa, maka kondisi ini harus mendapat perhatian lebih lanjut ya, agar penyebabnya dapat diketahui sejak dini. Memahami perbedaan antara gumoh yang normal dan gumoh yang memerlukan penanganan medis, ini akan membantu para orang tua tentunya mengambil keputusan yang tepat ya. Kepanikan seringkali muncul karena kurangnya informasi. Padahal sebagian besar kasus gumoh ini adalah bagian dari proses tumbuh kembang bayi. Nah, dengan kita mengenali tanda-tanda bahaya sejak awal serta juga melakukan pemantauan terhadap pola menyusu dan pertumbuhan bayi, orang tua bisa memberikan perawatan yang lebih optimal sekaligus juga segera mencari bantuan medis apabila diperlukan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Selamat siang ya untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM pendengar. Kita masih ngobrol nih tentang bayi yang gumoh gitu kan ya. Ya, setelah bayi selesai menyusu, banyak nih orang tua yang langsung berusaha untuk menyendawakannya karena menganggap langkah ini wajib dilakukan setiap saat mendengar. Padahal menurut penjelasan dokter, tidak semua bayi ini harus disendawakan. Kebutuhan untuk bersendawa ini bergantung pada cara bayi menyusu, jumlah udara yang masuk ke saluran cerna, serta kondisi masing-masing bayi. Bayi yang menyusu menggunakan botol umumnya lebih banyak menelan udara sehingga lebih dianjurkan untuk disendawakan. Sementara itu, bayi yang menyusu langsung pada payudara dan seringkali menelan lebih sedikit udara ya, sehingga dalam beberapa kondisi mereka bisa tetap merasa nyaman meskipun tidak bersendawa pendengar. Menyendawakan bayi ini bertujuan untuk membantu mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam lambung selama proses menyusu. Jika udara ini tidak keluar, sebagian bayi dapat merasa tidak nyaman, perut akan menjadi kembung, lebih rewel atau mengeluarkan kembali susu yang telah diminumnya. Oleh karena itu, menyendawakan bayi ini bisa jadi salah satu cara ya yang sederhana untuk meningkatkan kenyamanan setelah menyusu. Namun, apabila bayi sudah tertidur pulas, tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman, orang tua nggak perlu nih untuk memaksakan untuk bersendawa, karena hal ini justru akan bisa mengganggu waktu istirahatnya. Nah, ada beberapa cara juga yang bisa dilakukan untuk membantu bayi bersendawa, seperti menggendong bayi dalam posisi tegak di bahu sambil menepuk atau mengusap punggungnya secara perlahan. Selain itu, bayi juga bisa diposisikan duduk ya, dengan kepala dan leher tetap disangga, kemudian punggungnya diusap dengan lembut sehingga udara keluar. Yang terpenting adalah memastikan kepala dan leher bayi ini selalu mendapat penyangga yang baik, serta juga menghindari tepukan yang terlalu keras pendengar. Dan tentunya proses ini umumnya hanya memerlukan waktu beberapa menit. Dan jika bayi tidak bersendawa tetapi tetap terlihat nyaman, maka kondisi ini biasanya tidak menjadi masalah. Dan pada akhirnya, tentunya memahami kebutuhan bayi secara individual adalah kunci dalam memberikan perawatan yang tepat. Orang tua gak perlu terpaku ya pada anggapan bahwa setiap bayi ini harus bersendawa setelah menyusu. Sebaliknya pendengar, mereka perlu memperhatikan tentang respon bayi, pola menyusu, lalu juga kondisi kesehatannya secara keseluruhan. Apabila bayi sering tampak kesakitan, terus-menerus muntah, sulit menyusu, atau menunjukkan gejala lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya segera untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, dengan pengetahuan yang tepat, orang tua bisa merawat bayi dengan lebih percaya diri, sekaligus juga memastikan ya untuk tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, iya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mokap merah putih, ya. Luar biasa, dan ini basisnya adalah desa,
2: desa.
1: Basisnya ada koperasi. Luar biasa, saya yakin PSU akan tambah maju, tambah maju.
3: Tujuannya adalah kemanusiaan, tidak ada unsur apa-apa, bahwa jalan ini adalah jalan kita yang kita lalui, adik-adik kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang sebelum ide yang melewati kita.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Sabtu 25 Juli 2026 dengan topik berita. Produk tepung Mokaf berhasil hilirisasi singkong yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Pringsewu mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota atau provinsi Lampung mengoptimalkan implementasi 9 program pertanahan untuk memperkuat fiskal daerah hingga mengamankan aset pemerintah daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro.
4: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak seluruh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan implementasi 9 program pertanahan. Gubernur menilai 9 program tersebut merupakan terobosan strategis karena memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi program tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan fiskal daerah, peningkatan pelayanan publik, serta pengamanan aset pemerintah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, Mirza meminta seluruh pemangku kepentingan memperhatikan 3 hal. Pertama, melaksanakan dan mengawal 9 program pertanahan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Kedua, memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi lintas sektor. Serta ketiga, menjadikan pendampingan yang dilakukan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem sekaligus mengevaluasi kinerja. Dia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan profesional untuk mewujudkan daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
5: Kita dukung program-program ATR BPN, kita kawal 9 program pertanahan ini secara optimal, transparan, dan akuntabel di wilayah kita. Kita perkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi lintas sektoral, jadikan momentum pendampingan ini sebagai langkah perbaikan sistem dan evaluasi kinerja. Kami mengajak seluruh jajaran bersama-sama, kita sekali lagi bangun wilayah kita dengan semangat, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. Kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
4: Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK, Edi Suryanto, mengatakan fokus utama KPK adalah mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk yang berkaitan dengan aset pemerintah daerah. Menurutnya, selain pengamanan aset, terdapat dua sasaran lain yang menjadi perhatian KPK, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan agar terbebas dari praktik pungutan liar maupun korupsi, serta peningkatan pendapatan daerah sebagai dampak dari tata kelola pertanahan yang lebih baik.
6: Intinya cuma satu, kemarin saya dapat satu insight dari Pak Gub yang dibebankan kepada gubernur itu dua Pak Gub ya, kalau saya nggak salah ya. Yang satu menjaga harmonisasi kan Pak ya. Kuncinya cuma itu Pak. Pak Gubernur kemarin menyampaikan tugas dari Pak Presiden bukan tugas dari gubernurnya Pak secara teknis, tapi tugas menjaga keseimbangan dan harmonisasi.
4: Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, pemerintah Provinsi Lampung, kantor wilayah BPN Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Kota, dan kantor pertanahan Kabupaten Kota menandatangani komitmen bersama sinergi dan kolaborasi pemberantasan korupsi sektor pertanahan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan pengamanan aset daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produk tepung Mokaf hasil hilirisasi singkong yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Pringsewu mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Berikut laporan Agustina Suryati.
7: Produk tepung Mokaf hasil hilirisasi singkong yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Pringsewu mendapatkan apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Bahkan, pemerintah pusat menyatakan siap mendukung pengembangan produk tersebut sebagai bagian dari penguatan hilirisasi pangan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Bupati Pringsewu Wuryanto Pamungkas bersama jajaran di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta.
1: Ini lihat nih, ya, mokap merah putih. Ya. Luar biasa, dan ini basisnya adalah desa. Basisnya ada koperasi. Luar biasa, saya yakin PNCU akan tambah maju, tambah makmur.
7: Dalam pertemuan itu, Rianto memaparkan upaya Pemkab Pringsewu mengembangkan tepung mokaf sebagai produk hilirisasi singkong yang diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa.
2: Alhamdulillah, saya berkunjung kesempatan ke Menko Pangan Pak Zulhas untuk memberikan informasi bahwa di Pringsewu ada pangan lokal yang akan kita kembangkan untuk ekosistem koperasi desa Merah Putih. Jadi mokaf itu kan teknologinya sederhana. Sebagian besar produksi kita taruh di desa. Kita sudah membuat secara mandiri 2 sentra mokaf, dan kemarin dapat bantuan dari Pak Gubernur program Desaku Maju itu kan untuk hilirisasi singkong, jagung atau padi. Kita dapat 6 pekon Pak, 6 desa.
7: Ia menjelaskan saat ini Pemkab Pringsewu telah membangun 2 sentra produksi mokaf secara mandiri. Pengembangannya dilakukan dengan teknologi sederhana dan sebagian besar ditempatkan di desa sebagai bagian dari penguatan ekosistem koperasi desa Merah Putih. Menanggapi paparan tersebut, Zulkifli Hasan menilai mokaf memiliki prospek yang sangat baik, terutama di tengah tingginya harga tepung terigu. Menurutnya, produk berbahan baku singkong tersebut berpotensi menjadi alternatif yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal. Dukungan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pengembangan industri hilirisasi singkong di Pringsewu, sehingga mampu memperluas pasar produk mokaf sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha di daerah. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: penataan lingkungan berbasis kolaborasi masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan kawasan permukiman yang lebih aman dan tertata. Dukungan warga dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat berbagai program penanganan lingkungan, termasuk mengurangi resiko banjir. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
1: Penataan lingkungan permukiman tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat di wilayah setempat. Melalui kerjasama antara warga dan pemerintah, berbagai upaya perbaikan kawasan dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni penataan kawasan di sekitar aliran drainase dan bantaran kali guna meningkatkan kapasitas saluran air saat musim hujan. Selain itu, pemerintah juga mendorong kepastian legalitas lahan masyarakat agar warga memiliki dokumen kepemilikan yang jelas dan terlindungi secara administrasi. Perbaikan lingkungan tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan permukiman yang lebih nyaman, sekaligus mengurangi potensi genangan maupun banjir di masa mendatang. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, dukungan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan penataan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.
2: Hari ini kita ada pengecekan. Ada berapa rumah yang dekat dengan kali yang kita bongkar. Ya harapan Bunda Eva, ya mereka punya sertifikat. Kalau punya sudah sertifikat kan insya Allah aman. Karena kerjasama ya, yang penting masyarakat juga tahu bahwa kebanyakan masyarakat ini banyak ambil tanah kali itu dipundurin, mereka ambil. Tapi alhamdulillah tadi di sini sudah kita rapikan, sudah kita tambah mungkin 1 meter, insya Allah aman. Nanti gorong-gorongnya juga kita perbaiki semua. Tapi alhamdulillah kebanyakan masyarakat sudah paham.
1: Eva menjelaskan, partisipasi warga dalam mendukung pelebaran drainase dan penataan kawasan menjadi contoh kolaborasi yang positif antara masyarakat dan pemerintah. Warga yang sebelumnya belum memiliki dokumen kepemilikan lahan juga mulai mendapatkan kepastian administrasi melalui pemberian AJB sehingga mendukung penataan kawasan yang lebih tertib. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi serupa dapat terus diperkuat di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan lebih tertata bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pramuka Waikanan perbaiki jalan rusak melalui aksi karya bakti. Berikut laporan Teddy Herianto.
3: Jadi dalam hal ini gerakan Pramuka adalah yang sifatnya universal, sukarela, dan non-politik. Jadi bergerak ini
4: dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, Satuan Tugas atau Satgas Pramuka Peduli Kuartir Cabang Kuarcap Waikanan terus menggalakkan kegiatan karya bakti. Inisiatif ini bertujuan untuk kemanusiaan dan kepentingan bersama. Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi akses vital masyarakat. Ketua Satgas Pramuka Peduli Kuarcap Waikanan, Sipon Purwanto, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan tersebut murni bersifat sosial, sukarela, dan non-politik. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah kemanusiaan, tidak ada unsur apapun, sebab Sipon mengatakan jalan adalah milik bersama dan yang menggunakan jalan itu juga bersama. Ia menekankan bahwa karya bakti tersebut merupakan wujud nyata dari semangat bergerak bersama untuk keperluan bersama. Sipon pun mengatakan terselenggaranya kegiatan tersebut atas kerjasama solid antara Pramuka Peduli Kuarcap Waikanan dengan Majelis Pembimbing Kuarcap, para pembina pramuka, tokoh masyarakat, pengusaha, serta partisipasi aktif dari masyarakat luas. Adapun sumber pendanaan untuk kegiatan sosial berasal dari berbagai pihak yang peduli, yakni bersumber dari sumbangan masyarakat, para donatur, dan Majelis Pembimbing Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Waikanan. Dalam pelaksanaannya, Satgas Pramuka Peduli melibatkan tenaga ahli seperti tukang serta para relawan yang dengan ikhlas menyumbangkan waktu dan tenaganya.
3: Jadi dalam hal ini gerakan Pramuka adalah yang sifatnya universal, sukarela, dan non-politik. Jadi bergerak ini memang bekerjasama antara Majelis Pembimbing Kuartir Cabang Waikanan, para pembina dan masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat serta para pengusaha. Nah, jadi siapa Majelis Pembimbing itu adalah, kalau kepala Majelis Pembimbing adalah Bupati. Nah, Majelis Pembimbing itu para kepala dinas, sekda itu Majelis Pembimbing. Jadi bukan Pak Sekdanya bukan Pak Kadisnya bukan, tapi yang berikutnya Majelis Pembimbing. Ya, jadi ikut serta dalam mendukung kegiatan ini. Tujuannya adalah kemanusiaan. Tidak ada unsur apa-apa bahwa jalan ini adalah jalan kita yang kita lalui, ada adik kita, anak-anak kita, keluarga kita, adik kebetulan segelit ide yang melewati sih mengajak mengimbau masyarakat. Tujuannya sukarela untuk mendidik masyarakat supaya ini loh bareng-bareng kayu. Misi kita di situ kan bergerak bersama untuk keperluan bersama. Jadi tidak ada unsur apa-apa.
4: Lebih lanjut, Sipon Purwanto juga secara aktif mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus memberikan sumbangsih. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat bergerak bersama demi kepentingan bersama. Kegiatan karya bakti yang diinisiasi Pramuka Peduli Kuarcap Waikanan tersebut menjadi contoh konkret bagaimana semangat kebersamaan dan kepedulian dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang bermanfaat bagi banyak orang. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai luhur gerakan Pramuka yang senantiasa berbakti kepada masyarakat dan lingkungan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara.

0: kegiatan sosialisasi tersebut, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI mengatakan, petugas menyapa langsung para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas untuk memberikan edukasi mengenai tata cara pengunduhan serta penggunaan fitur-fitur unggulan pada aplikasi Siger Lampung Presisi. Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan juga menjelaskan bahwa aplikasi inovatif Polda Lampung ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam berinteraksi dan mendapatkan bantuan kepolisian secara cepat.
1: Saya Kasat Lantas Polres Waikanan menyampaikan himbauan sosialisasi terkait aplikasi Siger Lampung Presisi dalam pelaksanaan menghadapi situasi terkini. Untuk aplikasi bisa melaporkan terkait tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Ini bisa memudahkan masyarakat dalam pelaporan melalui real-time aplikasi Siger Lampung Presisi. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Waikanan agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Waikanan.
0: Selain itu, Kasat Lantas juga menambahkan dalam mewujudkan Kamsel Tipkan Lantas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Waikanan, pihaknya juga memberikan pemahaman dan mendorong masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan dalam disiplin lalu lintas. Melalui pendekatan yang humanis, ramah, dan edukatif, diharapkan masyarakat pengguna jalan semakin terbiasa memanfaatkan teknologi digital kepolisian demi terciptanya kondusivitas dan keselamatan bersama di jalan raya. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SPPG wilayah Waituba mengoptimalkan strategi distribusi guna memastikan program makan bergizi gratis atau MBG terdistribusi tepat waktu dan aman. Langkah ini ditempuh melalui pemetaan rute efisien, penggunaan wadah penjaga suhu serta koordinasi ketat dengan penanggung jawab di setiap lokasi sasaran. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Wilayah Waituba menerapkan strategi khusus untuk memastikan makanan bergizi tiba tepat waktu di seluruh lokasi. Langkah itu dilakukan agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima penerima manfaat. Koordinator Wilayah Kecamatan Waituba, Adi Nurjana Resma, kepada RRI mengatakan distribusi disusun melalui rute yang telah direncanakan. Perencanaan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari sebelum proses pengemasan dilakukan. Setelah dikemas, makanan langsung dikirim menuju sekolah dan titik pelayanan. Ia menjelaskan, SPPG menggunakan kendaraan operasional khusus untuk mendukung kelancaran distribusi makanan. Wadah makanan juga dirancang menjaga suhu dan kualitas selama perjalanan.
4: Distribusi dilakukan berdasarkan rute yang telah direncanakan secara efektif dengan mempertimbangkan jarak, kondisi jalan, dan waktu tempuh. Produksi makanan dimulai sejak pagi hari hingga makanan dapat langsung didistribusikan setelah proses pengemasan selesai. SPPG di wilayah ini menggunakan kendaraan operasional khusus dan wadah makanan yang mampu menjaga kualitas serta suhu makanan selama perjalanan. Kemudian tim distribusi juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan PIC di masing-masing lokasi agar proses penerimaan berlangsung cepat sehingga makanan dapat segera dikonsumsi dalam kondisi segar dan layak.
3: Lebih lanjutnya, tim distribusi turut berkoordinasi dengan pihak sekolah dan penanggung jawab setiap lokasi. Koordinasi dilakukan agar proses penerimaan berlangsung lebih cepat dan tertib. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menjaga mutu makanan hingga dikonsumsi penerima manfaat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat berjalan efektif di seluruh wilayah Waituba. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
2: Olahraga. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42, Asprofes SI Lampung menggelar grassroots football di 2026 di lapangan sepak bola Jatimulyo. Kegiatan yang merupakan inisiasi PSSI pusat tersebut diikuti oleh 80 anak usia U8 dan U9 dari berbagai SSB dan sekolah dasar di Lampung sebagai upaya memperkuat pembinaan sepak bola sejak usia dini melalui pendekatan yang menyenangkan dan edukatif. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Usia grassroots yang

0: melibatkan anak-anak 2018 dan 2019 atau U8 dan
1: Asosiasi Provinsi atau ASPROVSI Lampung menggelar Gesrut Football Day 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 di lapangan sepak bola Jatimulyo. Kegiatan yang merupakan inisiasi PSSI Pusat tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dan di Lampung berlangsung dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung. Ketua Penyelenggara Sahyolan Februan kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 anak usia dini dari berbagai sekolah sepak bola atau SSP dan sekolah dasar seprovinsi Lampung. Ia menjelaskan pelaksanaan Gesrut Football Day juga melibatkan 8 pelatih berlisensi B, C, dan D PSSI yang bertugas sebagai coach edukator. Para pelatih memberikan materi dan permainan sepak bola yang menyenangkan sesuai metode pembinaan anak usia dini atau Gesrut.
0: Kegiatan ini dalam rangka Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 anak dari SSB, dari SD, dari seprovinsi Lampung. Kegiatan ini juga melibatkan 8 pelatih berlisensi B, C, dan D sebagai coach edukator kegiatan Gesrut Football Day yang diselenggarakan oleh PSSI Lampung. Kegiatan tadi berkolaborasi dengan PPA.
1: Kegiatan berlangsung selama 4 jam dari pukul 8 hingga 12 siang. Acara dihadiri oleh Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamo mewakili PLT Ketua PSSI Lampung dan perwakilan dari Dinas PPPA Provinsi Lampung yang turut membuka kegiatan acara tersebut. Diri berharap kegiatan Gesrut Football Day menjadi langkah awal memperluas pembinaan sepak bola usia dini sekaligus memberikan ruang bermain yang aman, menyenangkan, dan edukatif bagi anak-anak di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, selanjutnya kita simak news feature tentang alih fungsi lahan pertanian yang tidak hanya berdampak terhadap ketahanan pangan di Provinsi Lampung, melainkan juga dapat merusak ekosistem alam. Berikut laporan Indra Ahmad.

0: perlu memperkuat pengawasan terhadap alih fungsi lahan, mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan, juga memastikan setiap proyek tersebut telah melalui kajian lingkungan yang komprehensif, agar pembangunan dan kelestarian lingkungan kita dapat berjalan secara seimbang.
1: Harapan kita ke depan, dokumen-dokumen lingkungan, apakah dia itu KLHS, ataupun AMDAL, ataupun RPPLH, itu memang betul-betul dijadikan rujukan di dalam pembangunan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah itu sendiri.

0: hamparan sawah yang dahulu membentang hijau di berbagai wilayah di Lampung kini perlahan berubah wajah. Di sejumlah lokasi, petak-petak padi berganti menjadi kawasan pemukiman, pusat usaha, hingga proyek infrastruktur. Di sisi lain, pembangunan jalan, kawasan industri, dan pertumbuhan perkotaan terus melaju, menghadirkan dilema antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Lampung, yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Pulau Sumatera, menghadapi tantangan serius. Laju alihfungsi lahan pertanian dinilai semakin masif dan berpotensi menggerus ketahanan pangan daerah apabila tidak dikendalikan secara konsisten. Dosen program studi rekayasa tata kelola air Institut Teknologi Sumatera ITERA, Hakim Sedo menilai alihfungsi lahan saat ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Hal itu karena menurutnya alihfungsi lahan tidak hanya berdampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, melainkan juga ekosistem lingkungan.
1: Alih fungsi lahan yang terjadi di Provinsi Lampung saat ini perlu menjadi perhatian serius. Berkurangnya ribuan hektar lahan produktif dan sawah tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan juga ketahanan pangan, tapi juga mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Jadi lahan pertanian memiliki kemampuan menyerap air hujan, sehingga kita berubah jadi kawasan terbangun seperti pemukiman, kawasan industri, dan juga infrastruktur lainnya. Maka limpasan permukaan akan meningkat. Nah, kondisi ini dapat memperbesar potensi banjir, mengurangi cadangan air tanah, dan juga meningkatkan resiko kekeringan di musim kemarau seperti pada saat ini. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga harus dilakukan dengan perencanaan tata ruang yang baik, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta mengutamakan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Kedepannya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap alihfungsi lahan, mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan, juga memastikan setiap proyek tersebut telah melalui kajian lingkungan yang komprehensif, agar pembangunan dan kelestarian lingkungan kita dapat berjalan secara seimbang.
0: Hakim Sado menjelaskan, dalam program pembangunan infrastruktur, pemerintah harus melakukan perencanaan tata ruang secara baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga ekosistem alam tetap terjaga.
1: Pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga harus dilakukan dengan perencanaan tata ruang yang baik, mempertimbangkan daya dukung lingkungan, serta mengutamakan perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Kedepannya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap alihfungsi lahan, mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan, juga memastikan setiap proyek tersebut telah melalui kajian lingkungan yang komprehensif, agar pembangunan dan kelestarian lingkungan kita dapat berjalan secara seimbang.
0: Sementara itu, Direktur Walhi Lampung Irfan Trimusri menegaskan alihfungsi lahan yang berlangsung tanpa perencanaan berbasis ekologi akan membawa konsekuensi jangka panjang, sehingga organisasi peduli lingkungan tersebut secara tegas meminta agar pemerintah dapat segera membuat peraturan tegas tentang alih fungsi lahan.
2: Jadi pemerintah hanya secara sepihak saja menetapkan lahan-lahan tersebut gitu sebagai lahan LP2B. Dan oleh sebab itu memang bagaimana hari ini gitu pemerintah ini bisa menekan laju alih fungsi perubahan lahan, baik itu lahan lindung maupun lahan budidaya yang ada di wilayah Provinsi Lampung, agar perubahan alih fungsi lahan ini dia tidak terjadi secara sangat masif dalam kurun waktu yang singkat gitu ya. Karena ini juga kan akan berbicara misal bagaimana terkait dengan indeks kualitas tutupan lahan, bagaimana juga ini berbicara terkait dengan keberlanjutan sumber pangan di Provinsi Lampung.
0: Di tengah kekhawatiran tersebut, berbagai upaya juga mulai dilakukan pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian, antara lain melalui pencetakan sawah baru di beberapa wilayah dan peningkatan jaringan irigasi sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan daerah. Namun, langkah tersebut harus diimbangi dengan perlindungan sawah yang masih ada agar tidak terjadi situasi membuka sawah baru tetapi kehilangan sawah lama secara bersamaan.

Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: olahraga.
1: Upacara.
0: Upacara juga. Oh gitu. Tapi si Iza paling suka jaipongan ya?
1: Menari.
0: Menari ya. Ibu ngajarin apa gimana Bu dia suka jaipong itu?
1: Awalnya sih tidak ngajarin. Dia bisa otodidak ya. Bisa sendiri gitu.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, kanal inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

cuaca yang lebih panas dan kering. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi, gangguan pernapasan akibat demam, serta menurunkan daya tahan tubuh jika kesehatan tidak dijaga dengan baik. Perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan tetap berolahraga secara teratur. Gunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta batasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama untuk menghindari kelelahan dan sengatan panas. Jaga kebersihan lingkungan dengan tidak membakar sampah atau lahan, karena asap dapat memperburuk kualitas udara dan memicu berbagai penyakit.

0: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya, dukung perempuan, bangun bangsa.
1: Musim kemarau sering menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya debu, asap, dan minimnya curah hujan. Kondisi ini dapat memicu gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan seperti asma. Masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat udara berdebu, menggunakan masker ketika beraktivitas, memperbanyak minum air putih.

Lingkungan yang bersih dan lestari adalah kunci kehidupan yang sehat dan berkualitas. Menjaga alam tidak harus dimulai dengan langkah besar. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, serta menjaga kebersihan sungai

0: serta turut menjaga keseimbangan alam dan mengurangi resiko bencana.
1: Penyesuaian pola tanam dan varietas adaptif. Hindari memaksakan tanaman padi jika pasokan air kritis. Alihkan lahan untuk menanam jagung, kedelai, atau kacang-kacangan yang minim konsumsi air. Jika tetap menanam padi, gunakan benih unggul yang adaptif, tahan terhadap cekaman kekeringan ekstrim. Terapkan teknik irigasi berselang daripada menggenangi sawah terus-menerus untuk menghemat volume air. Perlindungan tanah dan organik. Maka Anda bisa menutup permukaan tanah di sekitar tanaman menggunakan jerami atau sisa rumput kering guna menekan laju penguapan air tanah. Batasi pupuk kimia dosis tinggi karena sifatnya yang panas bagi tanah saat minim air, maka beralihlah ke pupuk organik untuk menjaga kelembapan tanah.

membawa tantangan bagi masyarakat mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya suhu udara, hingga risiko kebakaran lahan dan gangguan kesehatan akibat debu. Karena itu, waspada dan kepedulian bersama sangat diperlukan. Gunakan air secara hemat, simpan cadangan air secukupnya, dan hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Jaga kondisi tubuh dengan cukup banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, serta menggunakan pelindung seperti topi atau masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia. Berada di peringkat kedua setelah India, kondisi ini menjadi peringatan bahwa upaya pencegahan dan penanganan TB harus terus

memutus mata rantai penularan PP dengan menerapkan etika baru, menjaga sirkulasi darah di rumah, dan menjalani pola hidup sehat serta mendukung pemerintah agar tidak putus berobat. Mari bersama wujud

tidak hanya membahayakan kesehatan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang menghirup asap rokok. Zat berbahaya dalam rokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari kebiasaan merokok, terutama di tempat umum dan di dekat anak-anak. Sayangi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup sehat tanpa

Sarapan sehat itu gak harus mahal atau harus makanan impor. Gunakan saja kekayaan pangan lokal kita. Singkong rebus, jagung, atau sepiring nasi kuning dengan lauk sederhana sudah sangat mencukupi kebutuhan gizi pagi. Dukung ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Mari awali hari dengan semangat dan kebaikan dari pangan lokal Indonesia.

Saat kemarau, lahan kita ibarat jerami yang menunggu api. Satu puntung rokok yang Anda buang asal-asalan bisa melenyapkan hasil panen setahun dalam hitungan menit. Asap tebal mengganggu nafas anak-anak kita. Rumah, lahan, dan ekosistem hancur. Kerugiannya tak terhitung. Penyesalan pun tak akan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Jangan jadi penyebab malapetaka. Pastikan api rokok Anda mati total. Tanggung jawab Anda menentukan keselamatan kita. Peduli lingkungan, matikan, dan jangan buang sembarangan puntung rokok Anda.

antisipasi dan mitigasi dampak bencana selama musim kemarau. Kurangi siraman tanaman dan tampung bekas cucian beras untuk menyiram tanah. Tampung sisa air hujan terakhir jika masih ada ke dalam tandon tertutup. Buat lubang biopori di sekitar rumah untuk menjaga cadangan air tanah. Petakan titik sumur komunal atau sumber air bersih terdekat dari rumah Anda. Lalu jangan bersihkan lahan atau sampah dengan cara dibakar saat angin kencang. Periksa kabel listrik di rumah Anda secara berkala untuk mencegah korsleting akibat suhu panas. Pastikan bara rokok benar-benar padam sebelum dibuang ke tempat sampah. Bersihkan rumput kering dan semak belukar di sekitar dinding rumah Anda. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk menghalau debu kering. Minum air putih minimal 2 liter dalam sehari demi mencegah dehidrasi. Alihkan komoditas lahan ke tanaman palawija yang minim konsumsi air. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun

0: Musim kemarau memicu berbagai ancaman bencana hidrometeorologi kering, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Juli hingga September. Bencana utama yang perlu diwaspadai meliputi kekeringan ekstrim yang menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, hingga tanah longsor akibat tanah yang merekah. Ancaman bencana yang rentan terjadi saat musim kemarau, yang pertama adalah kekeringan. Berkurangnya curah air hujan drastis menyebabkan cadangan air tanah dan permukaan menguap. Hal ini memicu krisis air bersih dan gagal panen pada sektor pertanian. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, kelembapan tanah dan juga vegetasi yang rendah membuat semak belukar sangat mudah terbakar, baik karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Tanah longsor karena kurangnya air yang menyebabkan tanah menyusut dan merekah. Saat hujan tiba-tiba turun atau air kembali meresap, celah tersebut rentan longsor. Masalah kesehatan, pastinya udara kering dan debu memicu peningkatan penyakit pernapasan seperti ISBA dan asma.
1: Energi
0: serta infeksi kulit akibat
1: bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi.

Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Pernah dengar suara keran bocor di rumah? Jangan diremehkan ya. Satu keran yang menetes terus-menerus bisa membuang puluhan liter air setiap harinya tanpa kita sadari. Periksa pipa dan keran di rumahmu secara berkala. Memperbaiki kebocoran kecil bukan cuma menghemat tagihan, tapi juga menjadi aksi nyata menjaga cadangan air tanah kita. Ayo cek keran di rumahmu sekarang.

buku adalah jendela dunia. Namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Di tengah sistem perdagangan global, satu kasus pangan yang tidak aman dapat berdampak luas dan cepat menyebar ke berbagai negara. Karena itu, pelacakan produk, pemeriksaan mutu, dan pengawasan distribusi menjadi semakin penting. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk pangan dapat ditelusuri dan dikendalikan jika terjadi masalah. Pendengar, keamanan pangan bukan sekedar aturan, melainkan perlindungan.

di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.

ajaran baru, sambut teman dengan senyum, saling menghargai, dan jangan beri ruang untuk perundungan. Satu sapaan hangat bisa membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh persahabatan, karena sekolah yang hebat dimulai dari teman yang saling menghargai.

DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau

0: siap ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya, Nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Tak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Salaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan pai kemalu ke daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Cabuk kok pai kikim ne susinya weh. Api apilah nyamak cawa. Angka kikim ga oh. Muka lah di warung-warung dipasak-pasak kikim je sa.
2: Api kok ini mai diri. Nah. Aduh tapuk mone yang aku. Kikim ko. Ngemaling dah mai dino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida. Haga ku tunggu dalam sekani ku wajo. Ki iya khatong cawa. Tentu kan aku kene. Kidang kimawan. Hati nenek ngemaling.
1: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
2: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
3: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku ya.

sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana teh ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
2: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Nah, jadi lewat sih ini.
3: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Nina Mogi, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat manajemen budidaya udang di tambak di Pasena di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai upaya menghidupkan kembali salah satu sentra udang di daerah tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung program revitalisasi kawasan di Pasena melalui sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perbankan, dan swasta, ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Lampung, Bani Isprianto di Bandar Lampung pada hari Sabtu. Informasi selanjutnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang menyiapkan desain besar pemenuhan guru nasional yang terintegrasi. Demikian sikam Leonardo Hendrik Pasya Malaputungga di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab puntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Bukan lain dan telepon ya, dan program acara Prodangdut edisi 25 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore.
1: Sehat.
0: Sehat kabarnya Bang Leon ya.
1: Apa lo kak?
0: Iya deh. Lagunya yang mana nih? Ada Seroja, Terbayang-bayang, ada Sebatas Angan-angan.
1: Kalau aku request bisa nggak?
0: Requestnya yang mana? Yang penting nggak jauh-jauh.
1: Enggak, tenang aja deket. Masih belah kita ini lah. Aku mau request dari Solid Aki yang Kalender Cinta, ada nggak ya?
0: Kalender Cinta?
1: Oh, itu kayaknya nggak pernah diputar di situ loh. Lama banget, itu kayaknya aku belum dicetak deh kayaknya.
0: Nanti dicari dulu.
1: Aduh, gimana nyarinya? Kalau nggak ada Kalender Cinta dari itu Yulia Citra yang apalah, yang penting Yulia Citra ya.
0: Ya udah. Nanti kita cari ya.
1: Oh iya, salamnya ya untuk Topan, ada Om Airin, ada terus untuk Nadila, untuk Ibu Ros. Gak lupa juga untuk siapa ya? Untuk Edonisa Putra. Dan gak lupa juga untuk itu Kang Maman. Dan buatmu terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abdullah yang ada di WA kanan ya. Nanti lagunya bisa ditunggu. Lanjut, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa ini?
2: Senen.
0: Oh, Bang Senen. Iya, Bang Senen, lagunya yang mana tadi? Di antara tiga itu. Seroja, Terbayang-bayang, Sebatas Angan.
2: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, gitu ya.

0: 外观呢，绿毛外观呢，绿色外观呢，一种哎呦，把一点毛也看见，哎呦，马达西方呀，
1: 是呀，
0: 大家朋友。
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Senen ya. Ya, terima kasih tentunya gue Bang Senen ya. Gaduh gabung. Lanjut, assalamualaikum. Halo. Iya, kenapa nih? Ya, coba lagi ya. Tadi sudah masuk padahal, tapi seperti sibuk tadi ya teleponnya ya. Ya, kita terima dulu. Ini di mana nih? Ya, WA dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya Bang Topan ya.
2: Iya.
1: Suaranya. Ya, Bang Topan, yang lagunya di mana nih? Seroja, Sebatas Angan, Bang Jono.
2: Terus
1: Ada siapa kau, Lilis Karina?
2: Oh, kayaknya yang Saroja itu.
1: Saroja aja ya, oke deh.
2: Iya, Saroja ya, siapa itu penyanyi? Itu Lesti ya?
1: Ya, Saroja yang Isdalia ini.
2: Oh, yang versi Isdalia, ya udah nggak apa-apa. Isdalia, Saroja.
1: Iya, iya, siap-siap.
2: Salam yo, Bang Leon. Salam nih, pertama-tama jamaah Nena yo di Waikandis. Bersama keluarga besar nih, saya lah di Cempaka 3, sehat selalu. Terima kasih senggolane jama Bang Abdullah di Waikanan, jama Bang Ramli di Waikanan, jama Kisinan Munir di Waikanan, jama Mang Darman, jama Litrimo, terus muni jama Bunda Warkop, Bunda Sri di Waikanan. Pokoknya di Waikanan seunyine.
1: Iya.
2: Jama Edo Saputra di Teluk bersama nenek-nenek Serati di Sukarami 2. Jama Wok Putri bersama Udone di Wehalim. Jama Minanwati di Serensem. Jama Kang Asep di Lempasing. Jama Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan. Jama Mama Pungki di Darussalam. Jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jama Bang Ius Punduh Pidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Rosti Kedamaian, Kang Maman di Palang Besi, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jama Mbak Edi di Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, terus muni jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayah Usup Suamune di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni, Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda T Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur. Pokoknya jama seunyine, spesial nih jama Bang Leon sekeluarga. Sehat selalu Bang Leon ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Lagune Isdalia Saroja ya Bang Leon ya.
1: Siap, nanti ditunggu lagunya ya.
2: Ya, sehat selalu ya Bang Leon.
1: Iya, sama-sama ya.
2: Ya, assalamualaikum tapi pun.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leon.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Eni di SPN Bang.
1: Oh, Eni di SPN ya. Ya.
3: Gimana kabarnya Bang Leon?
1: Alhamdulillah, sehat. Ini mau mendengar lagu yang mana ini?
3: Lagunya kita sama Topan aja lah.
1: Ikutan Seroja ya, iya deh. Lanjut.
3: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Bang Darson, Akura di Sindang Anom, Mbak Jarwo, terus Bang, buat semuanya aja ya Bang. Buat Bang Leon, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya Bang Leon.
1: Iya, terima kasih Mbak Eni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Eni ya di SPN Kemiling ya sudah bergabung. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Oku Selatan.
1: Oku Selatan, Bang Pendi ya.
4: Benar sekali.
1: Iya, bagaimana cuaca di sana Bang Pendi?
4: Cuacanya mendung-mendung ini.
1: Mendung-mendung. Kalau di sini ama-ama itu maksudnya panas-panas ya.
4: Oh iya, panas-panas ya.
1: Ya.
4: Apa ini lagunya Bang?
1: Lagunya ada Bang Jono, Siapa Kau? Kemudian juga Madu Tuba.
4: Oh, yang pertama aja lah.
1: Bang Jono tadi ya. Oke.
4: Salam dulu ya.
1: Silakan.
4: Ya buat Mbak Yani tadi ya, sama Topan ya.
1: Iya.
4: Terus Bang Senen, Bunda Sambat, terus Bunda Ros di Jagabaya, dua-duanya Bunda Ros ya.
1: Iya.
4: Terus buat Minanwati, buat Nabila ya di Waluni ya, sama Bang Narawi ya, sama Riko ya di Gedung Tartan ya, sama Bang Darsen, Bang Jaini juga di Kemiling ya.
1: Iya.
4: Ya buat semuanya aja Bang Leon ya.
1: Oke.
4: Buat Bang Leonnya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya Bang Pendi di Oku Selatan sudah bergabung. Tadi ada Bang Abdullah, kemudian juga ada Bang Senen ya, ada Topan ya, kemudian juga Eni di Kemiling, kemudian juga Bang Pendi ya di SPN Kemiling di Oku Selatan. Lanjut, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini
1: dengan
5: sama siap... Bang siapa ya?
1: Bang Leon.
5: Oh, selamat sore Bang Leon
1: ya,
5: dari
1: sama
5: sore Mang
1: kembali.
5: Darman.
1: Oh, Mang Darman di seputaran Waikanan, stasiun Blambangpu ya, ya deh.
5: Iya.
1: Mang Darman.
5: Mau kirim-kirim salam.
1: Silakan, lanjut.
5: Minta waktunya, Bang.
1: Iya, silakan.
5: Buat Bang Senen, Bang Edo, Bang Mamat, Bang Topan, Abang Tendi,

Dia, Bang Henny, Mbak Henny, Nanda, Nabila, Bunda Ririn, Bang

0: kesehatan selalu.
1: Amin, sama-sama.
0: Panjang
1: ya.
0: Umurnya, amin,
1: sama-sama.
0: Bang Darman, Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Ya pun, ya Bang Darman dari stasiun Belambangan Umpu Wai Kanan ya sudah bergabung. Baiklah, Mina Mogi pendengar perempat RRI Ban Lampung dimanapun Anda berada ya. Nah, kita dengarkan dulu lagu dari miliknya Una Sutra. Belum ya, tadi lagunya siapa nih? Oh, Sulit Age tadi, Bang Abdullah ya. Dengan judul Kalender Cinta.

0: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin

itu kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

0: De, mas iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, De?
1: Cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dede nggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya nggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mana takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam basai, nelui sai kewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
3: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
2: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
3: Nih, kamu dengerin aja deh.
1: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Serdam atau istilah lokal disebut serdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
1: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: Ya, minum lagi lagu-lagu Malaysia. Kami Sun Jijamo. Kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini. Kami buka lagi di layanan WA dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Ramli, Bang.
0: Oh, Bang Ramli. Di WA kanan ya?
1: Oh, siap, Bang.
0: Iya. Lagu kita ada Siapa Kau Liris Karina, kemudian ada Madu Tuba, ada Bintangku.
1: Oh, semuanya aja, Bang, diputar, Bang.
0: Semuanya aja. lanjut, salam-salam.
1: Salam-salamnya buat Bang Senen, ya. Ada Bunda Samba,
0: iya.
1: Ada Pak Iman, ada Mbak Jarwo, ya. Ada Abun Bolo-Bolo, ada Copan, ada Hidup, ada Jika, ada Abang Dharma, ada Kino, ya. Ada siapa lagi, kira-kira Neng Suya, serah, Neng apa namanya, Bang?
0: Jadi Neng, Neng Siati.
1: Oh ya, Neng. Saya kira lupa. Mama Dira, Gemba, ada Frank Siwu.
0: Iya.
1: Waktu, mamanya aja. Ini Bang Dion, ya.
0: Iya, ini Bang Leon.
1: Untuk Bang Leonnya, semoga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, ya Bang. Amin, sama-sama ya.
1: Dilancarkan segala urusannya Bang Leon ya, Bang.
0: Amin, sama-sama ya.
1: Terima kasih atas waktunya, RRI, Pempat, Suara Budaya Lampung, Tak Bipu.
0: Ya, terima kasih kembali Bang Ramli yang ada di bawah kanan sudah bergabung ya bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya, tadi ada teleponnya, Bang Leon terima dulu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Leon ya.
0: Bang Leon di sini dengan siapa? Oh,
2: yo, Isinan Munir di Waikanan, Bang Leon. Oh,
0: Isinan Munir di Waikanan, iya deh. Lanjut, Isinan Munir.
2: Ayo, alhamdulillah saya juga masalah lagu na ikutan juga, Bang.
0: Iya.
2: Ya, cuman sih kamu patun pay untuk masalah lo, ku sewa di gistang ya, sebentar ya.
0: Silakan.
2: Yo, jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku.
0: Cakep ya.
2: Bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua tak akan berpisah. Kado nak bang usahanya, yeah, cuman ya ketentuannya saya mah kuasa yo.
0: Iya, tapi biasanya perempuan itu maunya paling benar loh. Jadi kalau kita nggak mau mengakui kesalahan itu bagaimana ya?
2: Iya, iya.
0: Salah benar, ya, pokoknya kita tetap salah deh gitu.
2: Iya, iya, iya, ya. Sekarang ini ya ganti saya bang, nama kasih alhamdulillah.
0: Iya.
2: Walaupun Isinan Munir ke 71 tahun, tapi iya, kado 11 tahun pensiun kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, kemudian saya buat di sana kan, semoga berbahagia dia mana cucu.
0: Amin.
2: Kan.
0: Amin.
2: Isinan Yusina Munir kan, cuman maksudku suatu waktu berhadapan lah, kalau cuma berhadapan nyamping lah kan dacok. Lembaran merah sini kan di Jokersai kan.
0: Iya.
2: Cuman walaupun ketemu mah agak berhadapan.
0: Agak berhadapan.
2: Makasih Bang Leon ya waktu
0: itu. Sama-sama.
2: Ya, salam-salam untuk saya buat di Bandar Lampung ya. Tempat terkecuali semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Di Waikanan Yusin Amuni semoga saya selalu. Di Oku Timur, Oku Selatan semoga saya selalu. Terima kasih waktu na Perempat Bandar Lampung Budaya. Lampung, terima kasih. Assalamualaikum Tabi pun.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya Isinan Munir yang ada di Waikanan. Ya, waktu menunjukkan pukul 16.49 menit ya. Dengan demikian sampai di sini Bang dengan Cani Minamogi dalam program acara Pro Dangdut ya. Nanti setelah waktu jam kita melangkah dalam program acara Launi Depikani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88.5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 17.
2: Nina Mogi, anggota Komisi 2 DPR RI Rekomendasi menegaskan revitalisasi bangunan sekolah harus dilaksanakan sesuai standar teknis guna menjamin kualitas konstruksi serta keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Pembangunan ini harus dikerjakan sesuai dengan standar teknis yang sudah ditentukan, jangan sampai pengerjaannya salah-salah sehingga justru berisiko dan berbahaya bagi anak-anak maupun guru di kemudian hari, ucapnya di Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada hari Sabtu. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa perputaran uang pada kegiatan Bandar Lampung Expo dari 17 hingga 24 Juli 2026 mencapai 3,1 miliar rupiah. Selama sepekan Bandar Lampung Expo, perputaran uang mencapai 3,1 miliar. Itu dari transaksi yang dilakukan oleh pegiat usaha di kegiatan ini, kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Bandar Lampung Jumat. Dia mengatakan bahwa capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan kegiatan Bandar Lampung Expo sebelumnya, di mana jumlah transaksi di 2025 tercapai 2,4 miliar. Tentunya usaha mikro kecil menengah yang menopang capaian pada kegiatan Bandar Lampung Expo kali ini. Selain itu juga kuliner serta seluruh atau jumlah aktivitas yang ada di gelaran ini, ucapnya. Demikian Cikam Leonardo dan Empatnya Malaputungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

KPI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
1: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun. Dagawel. Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan

0: Taman Budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Pepadun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cendet Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cendet Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangot Agung itu? Di antaranya karena Cangot Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun. Maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato. Ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangkat Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangkat diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangkat adalah begawi cakak Mepadun itu sendiri. Cangkat merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangkat dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangkat juga merupakan malam bujang gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cangkat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangget agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku makanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangget agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangget agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangget agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi masih kami hadirkan ya lagu-lagu dari Nusantara Kurung dengan Anda di kesempatan sore hari ini ya. Tentunya menemani Anda. Dan juga kami informasikan ya bahwa nanti ya waktu azan maghrib untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya itu pukul 18.04 menit.

0: Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?

0: lingkungan yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya. Tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Aku gak sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Here we go. Let's do it.

pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun penonton. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media, masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Kemarin kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kelompok peluru menang sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penahanan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.
10: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balikpapan. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
9: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
11: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
12: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
11: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Belaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara, Amantelang Banua, menyebutkan komisi

0: BBG Dinas Setara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
1: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
0: Ya.
1: Masih bergantung mengimpor dari luar. Dari luar Nias ini kesulitan bahan baku.
0: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
4: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
3: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
5: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau dan Greater Bay Area.
3: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan kegelapan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
1: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
0: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
2: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
0: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma, melaporkan.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
4: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lima orang ini siapa juga?
5: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
7: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional. Saya kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
5: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerasan.

0: pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini steering committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sungki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Jadi sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal. Ini dengan panitia melibatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memperingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak Hamin 2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, latihan kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dapatnya akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat bermalam minggu pendengar untuk Anda semua yang baru saja mendengarkan siaran kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Selamat bergabung ya. Malam hari ini ditemenin bersama Vira dan juga ada Reza yang bertugas sebagai operator malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda juga bisa request ya, karena kita akan berjumpa di Ruang Rindu nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu yang juga sudah di playlist oleh musik director kita, dan juga informasi terhangat untuk Anda semua yang terus setia mendengarkan siaran kami. Lagu pembuka ada Gigi dengan judul lagunya Nakal, spesial untuk Anda.

0: Saatnya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Saksikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: teman terbaik kamu. Halo teman berdua, kamu bakal ditemani sama Rama Raditya,
1: sama Ajeng Laili,
2: ada Reva Ferdina
3: dan Naila Cantika. Sampai jam 10 malam nanti, only on Zero Limit.
4: Feel the beat.

0: bersama kita berempatnya.
1: Yes, betul banget.
0: Jadi malam minggu ini pastinya kita mau seru-seruan nih. Bahas yang seru-seru ya tentunya.
1: Iya dong, menemani malam minggu teman pro 2 ya kan.
0: Bener banget, pasti yang di rumah juga biar bisa malam minggu bareng kita ya seru-seruan. Jadi di segmen pertama kita bakal bahas apa nih aja.
2: Betul, jadi sebelum kita ngebocorin, bukan ngebocorin ya, kita berbincang nih teman pro 2
1: ya.
2: Betul, tentang apa yang bakal kita omongin nanti selama 2 jam ke depan. Yang pertama itu kita bakal ada open tabs dulu nih.
1: Kemudian nanti akan ada listener check-in.
2: Betul.
3: Nah, kita akan bahas tuntas All on Zero Limit. Feel the beat.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Ya, teman Pro 2, malam minggu ini kamu balik lagi nih ya sama kita berempat ya.
2: Kayaknya kita ketemu terus
1: nih. Kita ketemu terus nih sama
2: iya.
1: Sama siapa?
2: Sama lo.
1: Sama gue kayaknya belum pernah loh.
2: Iya, kali ini pertama kali kita ketemu.
1: Ya, dan malam minggu ini kita mau bahas yang seru-seru nih ya. Mm-hmm. Oh ya, malam minggu ini kan seharusnya kita ini nongkrong loh, Dit.
3: Iya, ngopi-ngopi manja ya kan.
2: Iya, udah dua kali kita enggak nongkrong.
1: Info nongkrong, tapi tenang aja karena di sini kita juga bakal seru-seruan sama pendengar kita ya.
2: Iya, betul.
1: Di Zero Limit ini gitu.
3: Teman Pro 2 kali.
1: Ayo sama teman Pro 2.
2: It's okay, gak apa-apa.
3: It's okay.
1: Kita relain sampai gak malming bareng pacar loh.
3: Kalau gak punya pacar gimana ya kak?
1: Gimana kak? Emang gak punya pacar.
3: Sama teman bisa lah ya.
1: Tapi malam minggu ini sebenarnya rasanya sama aja ya sama yang kemarin-kemarin. Soalnya
2: emang sama
1: kita kan sebagai mahasiswa nih ya lagi liburan.
3: Iya benar.
1: Benar kan? Panjang.
3: Betul.
1: Tuh, jadi malam minggu itu rasanya sama aja kayak hari-hari biasanya.
2: Nah, enggak sih? Iya. Benar. Nah,
3: karena kan libur terus biasanya kita liburan enggak sih malah?
2: Betul.
1: Jadi kayak rasanya sama aja. Iya, ngomong-ngomong liburan nih ya. Kalian tuh kalau liburan pernah gak sih road trip bareng teman-teman, teman kuliah? Apalagi kan lagi libur panjang kayak gini. Itu tuh kayak ya kalian liburan bareng
3: ya,
1: pernah gak sih kemarin-kemarin?
3: Jujur kalau road trip sih belum pernah kalau gue pribadi ya. Tapi kalau liburan kayak jalan sebentar kemana gitu, tapi yang masih di Lampung-Lampung aja gitu mah pernah.
1: Pernah ya?
3: Bukan yang road trip panjang banget lintas provinsi gitu.
2: Enak ya, kita pernah jalan-jalan.
3: Betul. Jadi
2: gua aja belum pernah jalan-jalan loh. Di rumah masa terus.
3: Anak rumahan ya lo ya. Iya, anak mami pengen, jangan-jangan.
2: Ya, minggu dong. Enggak dong, saya ajakin dong. Gue pengen banget lo nge-trip gitu lo.
3: Tuh temennya Radit ajakin yang dinner ya sama Rewe ya. Kasian
1: banget lo Radit.
3: Berarti lo belum ada pengalaman nih.
2: Iya, belum ada pengalaman gue nge-trip kayak gitu.
1: Ya, besok-besok lagi ajakin temen lo gitu.
3: Agendain lah dari sekarang ya kan.
2: Jangan sampai langsung.
1: Nah ngomong-ngomong apa sih liburan bareng teman-teman nih ya. Kalian tuh ada gak sih di circle kalian nih? Di circle gak tuh?
3: Circle gak tuh?
1: Di tongkrongan kalian
3: di tongkrongan
1: itu. Biasanya kan kalau lagi liburan atau kayak lagi apa road trip bareng teman-teman itu pasti ada ini ya, apa sih apa kayak tuh tupoksinya masing-masing gitu ya.
3: Kayak berat ngomonginnya tuh
1: pembagian peran ya. Mungkin ya
3: perannya masing-masing.
1: Kayak contohnya kalau lagi liburan dia yang jadi supirnya.
3: Supirnya
2: iya,
1: navigatornya.
2: Iya, navigatornya
1: yang maps-nya.
2: Apalagi kan
3: karena kan cewek kadang ada yang buta maps juga kan.
2: Iya. Jujur. Jujur gimana?
3: Oh, ada juga
2: buta maps loh.
3: Apa kalau termasuk?
2: Gue kayaknya termasuk deh, salah satu
1: dia. Lo sih itu.
2: Iya, kayaknya salah satu gue.
1: Dan ada yang nyusun playlist juga.
2: Iya.
3: Iya.
2: Itu gue sih, karena kan playlist gue
3: ajib-ajib
2: gitu.
3: Ada juga yang nge-planning mau kemana nih kemana? Awalnya.
1: Yang buat rundown-nya.
3: Iya, rundown-nya mungkin ya.
2: Pasti kan kayak ada sampai drama-drama kayak kecil gitu loh, ya gak sih? Bener gak sih?
3: Iya, yeah, atau ada yang buat apa namanya nyusun tren mau dibuat apa nih, TikTok kan pasti cewek-cewek. Terus tapi ada juga mungkin yang tidur dari awal sampai pulang. Kayaknya tuh gue sih, gue tim pulang ya.
2: Emang cewek tuh bener-bener tiduran ya, rebahan bener ya.
3: Iya dong.
2: Dimana-mana selalu rebahan.
1: Nah makanya kali ini kita bakal ngobrolin soal siapa jadi apa waktu road trip bareng temen-temen nih.
3: Wow.
1: Nah kalau temen Pro 2 punya cerita seru tentang pengalaman road trip bareng temen-temennya nih, boleh langsung cerita ke kita, langsung ke Instagram kita
2: @pro2bdl atau di Instagram kita
1: @broadcasterakademi.pro2.

nggak sih WS Rendra? WS Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, WS Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharmajaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

0: berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Pro2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kamu berdua, kamu masih barusan dengerin lagu Kaliti dan kamu masih bareng-bareng sama kita berempat di malam minggu kali ini.
1: Cuma di Zero Limits.
0: Yes, teman berdua, balik lagi sama kita. Jadi kita apa naik malam minggu ini?
1: Kita mau seru-seruan.
0: Betul,
1: tentunya ya.
0: Betul, seru-seru bareng ya, kita berempat ya.
1: Yes.
0: Nah, kalau ngebahas tentang liburan nih, Nay.
1: Ya.
0: Kalau dipikir-pikir kan setiap road trip itu kan punya peran masing-masing gak sih, Nay?
1: Iya, benar tuh.
0: Benar gak sih, Jeng?
2: Iya, betul.
0: Nah, ada yang pernah milih peran untuk kayak misalnya tuh dia pengen jadi apa sih, supirnya
2: ya, iya, kayak yang tadi kita bahas lah ya.
0: Iya benar.
2: Terus ada jadi yang navigator,
0: jadi dokumentasi,
1: ada yang nyusun playlist ya.
0: Betul.
1: Sih ya.
0: Terus ada yang kayak dia apa sih namanya,
2: nyusun agenda, rundown-nya.
1: Benar. Dan kayaknya tuh semua circle yang tiap mau jalan-jalan tuh selalu ada perannya masing-masing.
0: Betul. Ya.
1: Dan cocok gitu di role itu.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Kalau lo di peran apa sih, Nay?
1: Kalau gue biasanya itu, gue si princess sih kayaknya.
2: Oh, yang tidur, tidur ya, lo rebahan aja ya. Sampai ini, nyampe. Betul. Gitu, sampai pulang.
1: Kalau gak sih, nyusun playlistnya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Oh, gitu. Gitu. Aduh, di circle gue gak ada tuh, Nay, kayak gitu, Nay. Jadi, kok? Udah yang langsung, ada kan album yang langsung bikinan lagu
2: oh,
1: tren?
2: Iya.
1: Gitu.
2: Ya,
1: ada. Jadi kalau kita gak ngerti lagunya, tiba-tiba tren, tapi gak tahu trennya di mana. Kita gak pernah denger, gitu.
2: Benar-benar.
1: Kalau di kalau sendiri gimana di circle lo tuh, lo jadi apa biasanya?
2: Biasanya gue kalau gak rebahan, gue jadi pengarah maps. Karena kedua teman gue, biasanya gue seringnya bertiga ya. Itu mereka buta maps semua. Jadi agak iya. Padahal kalau gue kadang ngantuk kan, pengen tidur gitu. Tapi gimana, nanti kita kesasar dong kalau biasanya gue mengandalkan mereka gitu kan.
1: Tapi keren loh, cewek bisa baca maps. Biasanya cewek itu kan gak bisa
0: baca maps.
2: Dia jadi ayang. Easy.
0: Kalian gak nanya gue ini apa?
2: Enggak. Iya, gimana?
1: Kalau apa sih, Di?
0: Kalau gue sih paling yang tim makan sih.
1: Tim makan.
0: Di mobil. Nah. Gue kan orangnya lapar, pasti kan duduk aja udah ngeliatin aja, kata gue. Kalau tau sendiri gue kayak gimana sih, Nay?
1: Jangan ditanya. Makan tidur itu radit tuh.
2: Oh, radit banget ya.
0: Udah dong, jangan dibongkar, Nay, gue malu dong.
1: Gimana ya? Kalau sendiri gimana, Jeng? Biasa lo jadi
3: apa? Kalau gue, the one and only itinerary girl.
1: Oh yes,
3: yes, gue selalu bikin itinerary dari kita berangkat di titik kumpul, nyampe pulang lagi ke titik kumpul.
1: Wow.
3: Jadi udah ada rundown-nya.
2: Benar.
3: Dan gue butuh sehari penuh, jangan diganggu untuk membuat itinerary itu.
1: Pokoknya jangan diganggu gugat.
3: Bener. Karena gue nyusunnya tuh bener-bener dan gak ada yang bisa menggantikan gue di situ ya. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang harus saya banggakan gitu ya. Karena gue nyusunnya tuh bener-bener dari yang terdekat. Misalkan kita mau ke lokasi A, nah mau ke lokasi yang lain nih, abis ini kemana? Gue cek dulu di Google Maps, gue cek dulu kalau naik apa namanya ojek online atau kendaraan umum lainnya itu berapa. Nanti gue bagi per orang langsung di hari itu. Jadi kita udah ketemu tuh per hari per orang nih ngabisin berapa ratus ribu, berapa puluh ribu.
2: Sedetail itu ya berarti.
1: Betul.
2: Ya.
1: Tapi bagus, jadi terstruktur.
2: Benar.
1: Kita nggak bingung.
3: Jadinya kita juga nggak banyak kalap loh, teman-teman.
0: Yeah. Tapi kan biasanya kalau kayak gitu kan pasti kan ada yang lupa bayar nggak sih?
1: Nah, gimana tuh?
3: Makanya pentingnya ada bendahara ya,
1: teman-teman.
3: Benar. Jadi semuanya talangin si, biasanya sebutannya apa ya? Mami, ibu, apa?
1: Mami bayarin.
3: Mungkin teman pro dua ada yang relate juga ya. Jadi nanti kita, mami yang bayarin nih, nalangin beberapa anak-anak kayak ini gitu kan.
1: Iya benar.
3: Terus nanti di malam hari selesai kita perjalanan di hari itu, baru kita hitung-hitungan. Iya kan?
1: Dibagiin.
3: Benar. Jadi uangnya tuh selalu utuh kembali si mami ini, enggak rugi, enggak boncos.
1: Iya ya, dong. Harus.
0: Udah selesai perjalanan tiba-tiba lupa bayar.
1: Benar.
2: Peran si mami ini penting banget.
0: Betul,
2: ya,
0: penting.
2: Selain dia nyusul
1: krusial ya dia ya.
2: Krusial.
0: Nah. Nah kan apalagi kan kalau misalnya kita ke liburan gitu kan pasti kan ada kita tuh kayak dokumentasi
1: ya, tim BDD ya.
0: Supaya buat kita itu ingat kenangan gitu loh, oh kita tuh pernah liburan bareng, ngerti gak sih?
2: Ini penting banget sih.
0: Betul.
2: Karena ketika kita udah pulang di lain hari yang kita lihat tuh ya dokumentasi ya, itu
0: bener.
2: Doang.
0: Betul.
2: Kadang kan mereka yang ribet-ribet pengen foto ini ternyata penting juga nih.
1: Ada
2: Iya. Karena di kemudian hari ya dokumentasi itulah yang kita lihat kan, ya, yang akan dikenang gitu.
0: Betul. Siapa tahu kayak setelah kita pulang sini kayak bakal keinget lagi gitu, ngerti ya sih? Kayak apa sih?
2: Atau udah nggak bareng lagi ya, gitu kan? Itulah yang selalu
0: kita
2: akan
0: bisa dikenang. Beda kota gitu kan? Yes, kita punya dokumentasinya bisa lihat-lihat lagi. Jadi kita kayak punya kenangan sendiri.
1: Bener ya sih? Bahkan perlu loh yang namanya bikin content list. Iya. Mungkin ada salah satu di circle kalian teman berdua yang harus bikin content list gitu. Betul,
2: ada betul. Content creator ya biasanya.
1: Kreatornya ya. Karena nanti kalau udah ketemu gitu, udah di destinasi, di lokasi tujuan gitu ya teman berdua, terus nanti mau nyari dulu nih apa yang lagi tren ya di TikTok.
2: Ribet.
1: Aduh, setengah jam nyari konten sendiri dan ya kan tuh ini terbuang sia-sia.
2: Oh, betul. Itu jaringannya bagus kadang di destinasi
1: betul,
2: itu kan.
1: Betul, itu dia.
2: Kan kadang suka lupa loh kayak.
1: Iya, itu suka lupa.
2: Saking asiknya menikmati gitu kan.
1: Jadi pentingnya peran si konten kreator itu dalam circle tuh itu
2: begitu
1: untuk nyari konten
2: juga ya. Benar. Pokoknya semua peran ini masing-masing tuh ya penting sih.
1: Benar.
0: Ya, penting banget. Ada yang jadi dokumentasi, bendahara, terus ada yang baca Google Maps dan lain-lain, itu penting banget sih kata gua.
1: Benar. Tapi menariknya teman peran dua, semua peran tuh kadang terbentuknya secara alami ya.
0: Iya.
1: Iya. Kayak ih kayaknya dia bisa deh nyusun ini apa namanya keuangan selama seminggu ke depan road trip
2: dia
1: gitu kan.
2: Bisa ada jadi konten kreatornya.
1: Benar.
2: Soalnya dia suka foto nih.
1: Karena
2: gitu.
1: Setiap karakter orang tuh berbeda-beda. Jadi dia punya posisinya masing-masing gitu.
2: Kelebihannya masing-masing.
0: Jadi kayak itulah paling menarik ya kalau misalnya kita ada liburan gitu, benar gak sih?
1: Benar.
2: Jadi kan road trip terasanya jadi lebih seru ya dan penuh cinta.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul ya.
1: Asik. Ya, cinta itulah teman pro dua.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: it's time for Flash Info.
1: Pro 2 Flash Info kali ini datang dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva Duyana, yang memberikan apresiasi tinggi atas dukungan Perusahaan Gas Negara atau PGN Area Lampung dalam memeriahkan Hari Jadi Kota Tapis Berseri ke-344. Ia berharap kolaborasi PGN dengan pemerintah Kota Bandar Lampung ini terus berjalan baik, sekaligus menjadi sarana sosialisasi bagi masyarakat yang ingin beralih menggunakan gas bumi. Sementara itu, Area Head PGN Lampung atau Bapak Ahmad Abrar menyatakan bahwa kehadiran PGN dalam perayaan ini adalah bentuk komitmen nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa produk ini merupakan gas alam terkompresi atau kompres natural gas tabung yang dioperasikan oleh anak perusahaan PT Gagas Energi Indonesia. Jadi nomor Pro 2 Flash Info dari Salwa Alia. Untuk informasi menariknya, kamu bisa cek di website kita di Air Digital atau download aplikasi Air Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Yes, tahun pro 2 balik lagi sama kita berempat nih ya. Kayaknya makin malam obrolan ini makin seru pastinya yang lagi nongkrong di luar sana ya.
1: Pasti. Betul. Untuk teman pro 2 yang lagi di jalan juga.

0: yang seru lah ya. Apalagi yang lagi di jalan ya, kita kali ini bakal main games. Siapa tahu relate sama kalian yang lagi di jalan dan mau seseruan bareng kita.
1: Benar.
0: Kali ini kita bakal main games yes or no.
1: Yes, teman berdua kalau mau ikutan boleh juga ya, teman berdua. Jadi nanti kita bisa bacain juga. Yang pertama ada apa nih?
2: Yang pertama ada, pernah gak sih ngotot soal jalan padahal ternyata salah?
0: Pernah. Ayo, siapa tuh?
2: Kalau gue nanya dulu ya, kalau lo naik?
0: Kalau gue pernah, jujur pernah.
2: Kenapa pernah. Tuh pernahnya?
0: Gue waktu itu pernah ya ke air terjun sama teman-teman gue. Padahal itu jalannya salah, udah jelas salah. Tapi gue tuh ngotot kayak feeling gue, pasti ini benar. Tapi itu salah juga kan. Kalau lo gimana, Reva?
1: Ya gue juga pastinya pernah sih, apalagi sama cowok gue. Walaupun gue sama teman gue sebagai navigator nih ya, tapi ketika sama cowok gue ada aja nih salahnya. Kayak gue udah bilang sebentar lagi ini belok ke kiri nih, ternyata masih depan lagi. Kayak gitu, itu sering banget terjadi.
0: Sering banget.
1: Iya, dan kita tuh ngeyel kan, masih sebagai cewek ini ya ada aja pembelaannya lah.
0: Bener.
1: Kita gak mau salah ya kan,
2: cewek selalu benar.
1: Gengsi dong.
2: Kalau lo
1: jujur gue, tadi pas lo nyebutin pertanyaannya, gue langsung kayak kesentil gitu.
0: Sering terjadi nih jangan-jangan.
1: Bener, iya lumayan sering lagi, ya ampun baru sadar gue.
0: Gimana tuh biasanya?
1: Terus gue kayak cuman, hei ternyata udah kelewatan yang itu tadi.
0: Kayak pasrah tapi kayak
1: malu,
0: merasa bersalah tapi malu juga gitu ya.
1: Bener.
0: Gengsi pasti sih.
2: Kalau gue sendiri sih kayaknya no sih. Karena gue bacanya selalu pakai maps.
0: Oh, jadi apanya lo tadi gak bisa baca?
2: Gue kebaca sedikit doang aja.
0: Oh dikit, tipis-tipis lah ya.
2: Tipis-tipis doang.
0: Dan juga pernah gak sih road trip bakal kacau kalau gak ada satu orang yang ngambil alih semuanya?
1: Bener, gue setuju.
2: Setuju. Betul.
1: Karena menurut gue di dalam sebuah circle ya, sorry teman berdua, ataupun di sebuah apa ya, komunitas lah ibaratnya gitu ya. Komunitas nggak tuh,
0: perkumpulan
1: gitu, iya tongkrongan bolehlah juga. Itu tuh kalau nggak ada satu yang penggerak gitu ibaratnya, pasti yang lain juga nggak ada apa-apanya, diem, kayak apalagi kebanyakan pada ngikut ditanya mau lanjut kemana
0: deh,
1: ngikut gitu ya kan. Harus ada satu orang yang berani ngambil keputusan. Betul. Gitu
0: ya. Kalau itu nggak gerak-gerak,
1: bener.
2: Ya kan? Kalau nggak ada ketua rombongan tuh kayaknya semua tuh nggak bakal berjalan dengan lancar nggak sih?
0: Kayaknya wacana terus kan biasanya.
1: Betul. Nah, teman berdua kalian setuju atau tidak ya terkait itu tadi?
2: Kayaknya setuju sih.
0: Banyak yang relate deh ini.
2: Iya.
1: Bener. Nah teman berdua ini yang ketiga ada katanya playlist itu bisa menentukan seru atau enggaknya road trip. Bener gak nih?
2: Betul.
0: Setuju ya, sih.
1: Sepakat. Oh iya.
0: Iya.
1: Ya ampun.
0: Kenapa lo gak relate ya?
1: Iya karena di circle gue gak ada yang nyusun-nyusun lagu gitu.
0: Kurang. Gak seru. Kayak
1: abis ini mungkin ya.
2: Kayaknya lo join circle gue.
0: Bisa di playlist. Join tuh sama Radit ya. Kayak malam hari ini kali ya.
1: Kalau lagi road trip di dalam mobil agak susah juga ya sambil gini-gini ya.
0: Agak ribet ya, say. Terus selanjutnya nih, pernah jadi orang yang paling telat pas mau berangkat enggak nih?
1: Jujur kalau gue enggak pernah. Kalian gimana?
2: Kalau gue sih pernah.
0: Dari itu lo.
2: Gue pernah. Gue bilangnya OTW paling 5 menit lagi, datangnya 10 menit lagi.
0: Kebiasaan. OTW jangan-jangan lagi mandi ya lo ya.
1: OTW mandi. Jujur itu nyebelin ya.
2: Maaf ya guys.
1: Apalagi kalau mau road trip tuh kan kita udah tahu tujuannya pasti enggak kurang dari sejam kan. Pasti bakal sejam, 2 jam dan itu bakal makan waktu banget.
0: Apalagi misalnya lo tadi kan udah bikin rundown ya kan ya.
1: Benar.
0: Kalau misalnya ada satu orang yang gitu kan akhirnya bubar juga nih.
1: Rusak rundown.
0: Iya, rundownnya jadi kacau.
1: Kalau Radit di circle gue tinggalin.
0: Cut off ya.
1: Benar. Enggak bohong.
2: Berangkat langsung. Masih langsung ditinggalin
1: sih amat. Lo kalau nyusul ketemuan di mana?
0: Jalan-jalan ya.
1: Jangan bikin ini yang udah berangkat balik lagi.
0: Jangan jadi bad mood juga gak sih akhirnya kita
1: Benar.
0: Dan selanjutnya teman Pro 2, pernah gak kehilangan barang waktu road trip? Pernah gak?
2: Gue sih pernah.
0: Gue sih gak ya.
2: Dulu tuh gue pernah kehilangan casan.
0: Casan
2: gue pernah. Waktu itu gue pernah di pantai waktu itu.
0: Oh di pantai. Kebawa ombak kali ya Dita. Casan lagi.
2: Iya casan, gue nggak bisa ngecas lagi.
1: Berarti lo ya, apakah tipikal ini apa namanya gedebak debu kali ya lo ya?
0: Lupa,
2: lupa. Gue lupa, orangnya lupa. Kalau ada panik udah mampus gue.
1: Masih muda pelupa ya lo ya.
2: Kalau lo Jeng?
1: Kalau gue pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah deh.
2: Oh ya Allah.
0: Oh, ini kan bagus, bagus ini positif. Ini
2: bagus ya?
0: Kenapa lo jadi kayak kecewa gitu ya?
1: Kok kayak ini ya? Kalo
0: paling berdosa gitu
1: ya? Kayak mama yang kesel sama anaknya itu.
0: Iya, benar.
1: Kalau lo sendiri?
0: Kalau gue nggak pernah sih.
1: Nggak pernah.
0: Ya, aman. Ya, aman. Kalau sendiri gimana Reva?
1: Gak ada juga gue, aman juga.
0: Aman aja, aman banget.
1: Berarti Radit doang. Ini kalau kita berempat pergi nih sekarang. Dia yang paling riwah ini.
0: Iya.
1: Setuju enggak? Tadi udah telat, barang hilang,
0: agak susah baca maps ya kan.
1: Klamsi juga nih pasti.
0: Iya, klamsi agaan ya.
1: Iya.
0: Ayo lo terpojokan kan lo ini.
2: Dia aja deh gua kayaknya diserang semua nih gua.
1: Selanjutnya nih teman berdua ada nih katanya patungan tuh selalu jadi momen paling ribet waktu road trip. Iya enggak?
0: Ya makanya ada bendahara itu, peran bendahara.
1: Patungannya patungan apa ya? Oh, kayak misalkan patungan ini ya BBM gitu ya.
2: Makan dan lain-lain.
1: Kalau tiket dan makan kan masing-masing enggak sih? Kecuali makannya masak gitu.
0: Tapi biasanya itu kadang gupek gitu loh pas kita mau masuk ke tempat wisatanya.
1: Iya, pasti akhirnya satu orang atau gimana kan bingung juga tuh.
0: Jadi tahu
1: split bill-nya itu yang ribet mungkin ya maksudnya.
0: Tadi itu lah peran bendahara itu penting.
1: Betul.
0: Sang bendahara.
1: Setuju enggak teman berdua? Sampaiin ke kita berempat ya teman berdua. Selanjutnya nih ada apa lagi?
2: Nah, selanjutnya ada duduk di belakang itu lebih enak daripada di depan. Kalau gue sih setuju banget.
0: Setuju sih.
1: Setuju.
0: Kalau tidur sih.
1: Ya, enggak,
0: lo kenapa nih?
1: Kenapa lo lebih suka di depan, Nay?
0: Karena kalau di belakang itu kayak terlalu apa ya, gonjeng-ganjing gitu loh mobilnya.
2: Iya kan, nih, iya jujur, gue ini kan tipe orang yang pemabuk ya. Pemabuk darat
0: mabuk
2: gitu.
0: Perjalanan.
2: Ya,
0: sama perjalanan.
2: Sama sih, sama. Jadi gue tuh duduk itu di depan, gak bisa di belakang. Karena harus ada kena angin sepoi-sepoinya.
1: Itu harus
0: santai.
1: Itu harus di belakang berarti.
2: Harus di depan.
1: Dia harus justru. Di depan.
0: Oh,
2: di belakang,
0: gitu. Dia mau di depan AC gitu.
1: Pingsan lo di belakang kali ya.
2: Iya,
1: pingsan. Oh gitu. Justru gue gak mau di depan karena di depan itu pasti jadi navigator pertama. Dan harus selalu melek nemenin yang nyetir.
0: Iya
1: kan? Setuju?
2: Benar.
0: Gak bisa leha-leha.
1: Benar, gak bisa tidur.
0: Tapi paling enak di tengah sih.
1: Iya.
0: Di tengah kan?
1: Di tengah tapi duduknya berdua, jangan bertiga.
0: Iya.
2: Oh, iya benar.
1: Sempit.
0: Iya.
1: Apalagi yang bertiga kalau duduknya di tengah yang di tengah
0: gini kan. Pegel, jujur pegel banget jujur.
1: Pegel dan mual banget.
2: Apalagi yang orangnya kecil itu kan. Aduh kayak ketempet.
1: Kasian ya.
0: Selanjutnya nih, katanya orang yang bilang terserah itu justru paling banyak komentarnya. Setuju enggak?
2: Setuju banget sih, setuju.
1: Setuju.
2: Setuju.
0: Gimana? Apakah lo ada salah satu teman lo yang begitu?
1: Jujur ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Orang kayak gitu. Dia bilang terserah-terserah tapi dia banyak mau ngomel mulu, komplain gitu.
1: Terserah-terserah giliran kita nentuin satu tujuan, ih jangan kesini.
0: Iya, enggak iya.
1: Mau ring tuh orang-orangnya
0: ya, beli. Ya udah jangan jawab terserah gitu.
2: Sebenarnya orang-orang bilang terserah-terserah.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman kah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.
3: Stop judi online dari sekarang.

0: will read it now.
1: Listener check-in.
2: Wah, tadi kita udah seru-seruan bareng, kita main games bareng, bener gak sih Pak Ajang, Naila?
3: Betul. Ya, kita masih ngebahas siapa jadi apa waktu road trip bareng. Betul. Sama teman.
2: Nah, kita akan berbagi cerita dari teman perduaan nih. Yang pertama ada
4: Nono. Kita kan tadi udah bagiin question box di Instagram perduaan. Nah, ini udah ada beberapa nih respon dari teman perduaan yang masuk ya, dan kita bakal bacain.
2: Benar, ya kan? Betul.
4: Radit yang bakal bacain teman perduaan maksudnya.
3: Oke, dari mana tuh Dit?
2: Nah, dari akun Instagram kita itu Himer Celia.
3: Oke.
2: Halo Kak. Gimana tuh? Lagi dengerin siaran kalian di mobil, seru banget. Jadinya pengen ikutan cerita. Hehehe.
4: Oh, ada hehehe-nya ya.
3: Harus banget ya.
2: Nah, okay, dulunya lanjut. Aku pernah road trip bareng teman-teman SMA aku. Biasalah anak muda yang baru merasa dewasa, baru lulus gitu.
4: Benar, euforianya masih
2: jadinya. Terus? Road trip itu spesial untuk merayakan kelulusan kami gitu.
4: Oke. Okay.
2: Nah, selama perjalanan aku baru sadar ternyata di circle kami itu ada satu orang yang kontribusi cuman vibes-nya doang.
3: Gimana tuh?
2: Nah, dia duduk paling depan, okay. Foto-foto, update story, terus bilang kayak serah kalian aja deh.
4: Dia maunya aja
2: terserah.
4: Ya.
2: Gila, disuruh bantu navigasi, jawabnya kayak aku enggak bisa baca maps, disuruh milih lagu bilangnya bebas.
4: Terus
2: begitu lagu diputar malah komentar, ih skip dong, yang paling netnya justru kayak temanku yang jadi bendahara dadakan itu. Nah, dia sampai bikin catatan patungan sedetail laporan keuangan, begitu ada yang belum transfer, langsung ditagih sebelum mobilnya nyampe rumah. Kelsey, tapi justru hal-hal receh kayak gitu yang bikin setiap road trip selalu pengen diulang lagi.
4: Itu dia bendaharanya gitu?
2: Iya, bendaharanya.
4: Oh, jadi dia ngerasa gue udah ngurusin duit, yang lain urusan lo orang lah gitu ya? Iya, mau enak gitu ya aja.
2: Emang kalau bendahara tuh emang suka-suka gitu ya?
4: Enggak juga sih.
3: Enggak juga sih. Iya, semuanya sih.
4: Tergantung.
3: Betul. Ini cuman, kayak berarti yang tim terserah tadi mengingat ya, yang kita kan sempat tadi nanyain yes or no ya.
4: Yes. Betul.
3: Jadi dia termasuk mungkin orang yang terserah tapi akhirnya paling banyak komentar.
4: Benar. Nah, ini sih kata si sender tadi, siapa namanya? Dia enggak nyebutin nama ya?
3: Enggak.
2: Enggak nyebutin nama.
4: Oh, dia enggak nyebutin nama.
3: Sebut aja Mawar ya namanya.
4: Mawar.

0: pusing deh.
1: Bukan receh gak sih? Hal menyebalkan justru ya.
0: Iya,
1: yang akhirnya membuat males.
0: Bener.
1: Apalagi kalau udah ngomong terserah. Itu tuh ini bete banget deh.
0: Bener.
1: Iya gak sih?
0: Ya mungkin tiap orang ada role-nya dan tupoksinya. Kalau kata Naila ya, tupoksinya masing-masing.
1: Ada peran-perannya masing-masing.
0: Cuman kan kayak kalian kan lagi jalan bareng-bareng, kenapa gak ini sih diskusi bareng?
1: Diskusi ya. Pentingnya diskusi.

0: diri banget kalau soal jalan.
1: Oke. Okay.
0: Dia selalu bilang, Google Maps tuh suka muter-muter, ikutin gue aja. Mm. Jadi pede gitu loh. Mm.
1: Oke. Okay.
0: Ya kita semua nurut aja dong, nurut sama dia.
1: Iya.
0: Awalnya lancar, terus tiba-tiba dia nyuruh belok kanan. 5 menit kemudian jalannya makin sempit.
1: Oke. Okay.
0: Terus mentok sawah katanya. Terus dia masih pede bilang, kayaknya tadi lewat sini deh. Padahal jelas-jelas belum pernah ke tempat itu. Akhirnya okay, kita muter balik sambil diketawain bapak-bapak yang lagi duduk di warung itu. Sampai tujuan telat hampir sejam gara-gara sok hafal jalannya.
2: Itu, benar.
0: Jadi sekarang tiap road trip katanya dia masih duduk di depan. Tapi tugasnya cuma nemenin supir ngobrol.
1: Trauma ya teman-temannya ya.
0: Navigator katanya. Udah dicabut sama circle-nya.
1: Perannya sudah dicabut ya, digantikan oleh yang lain. Karena ya bikin trauma ya saya. Sampai nyasar ke sawah gitu.
2: Nah itu kadang tuh mending ya teman perdua pura-pura gak tahu, kayak paling gak tahu gitu di situ, paling gak tahu jalan, daripada sok tahu.
1: Sok tahu. Iya.
3: Betul.
1: Kayaknya pengen dianggap, wah lu ngerti semuanya.
2: Benar,
1: nih,
2: jadinya
1: gitu,
2: jadinya kan merugikan diri sendiri dan merugikan teman-teman yang sedang road trip bersama.
1: Betul.
2: Dan mungkin ketika dia tadi udah kesasar di sawah itu ya, soalnya dia tuh tahu ini udah nyasar, cuma dia gengsi untuk mengakui kalau wah emang ini nyasar.
1: Jujur gue pernah kayak gitu soalnya.
2: Dasar kan emang.
3: Aturannya bisa bikin apa sih, liburan tuh bisa lama jadi kayak cuman sebentar gara-gara
2: waktunya kesasar itu tadi.
3: Nah ya itu teman berdua tadi, cerita dari teman berdua tadi. Gimana?
0: Ya kalau kamu ada cerita-cerita lagi nih ya, boleh

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat African National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Zulfikri Hasan mengatakan pembangunan kampung nelayan ini menjadi bagian dari pengembangan desa tematik berbasis perikanan. Pemerintah berharap program tersebut mampu memperkuat ekonomi nelayan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional. Itu dia Tong Pro 2 Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
1: Flash Info Pro 2.

0: sih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Jangan lupa ya, cek sosial media.

0: 105,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, itu tadi Dance the Night from Dua Lipa menjadi lagu terakhir dari kita nih ya.
1: Dan terima kasih juga buat teman kita di belakang layar, ada Salwa Alia sebagai produser dan penulis naskah, dan ada Talita Ora sebagai musik director. Dan terakhir dari kita,
0: let's defy share and express your willingness only with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

Pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Iya.

0: arah sih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar arah nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, di Bandung, Lampung.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Produk RRI Bangka Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: glamour dan branded.
1: Banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya,

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Kedua di Bandung Lampung.

kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinat.

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan roti.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti enggak sih kalau orang enggak punya duit tuh enggak bisa bayar, ya udah usah nelponin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya? Oh.

0: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.